0: Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Se

0: Promo TRR ingin leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterus Nobu Toyo pagi hari ini. Yuk kita update dulu informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Mlebet Pasar pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat di tanggal 1 September 2026, tepatnya dari Selasa pagi ini. Kita akan cek bagaimana harga rata-rata komoditas kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok .kulonprogokap.go.id. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu, masih berkisar di yang termurah Rp12.000 per kilo hingga yang termahal di Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Harga minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 per liter hingga Rp23.000 per liternya. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilo, telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Kita beralih ke harga daging ayam. Untuk daging ayam ras Rp41.000 per kilo, sedangkan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo, bawang bombay Rp31.000 per kilo, sama seperti harga bawang putih Honan seterusnya Butoyo. Harga cabai rawit merah Rp55.000 per kilo, dan harga cabai rawit hijau Rp47.000 per kilogram. Untuk harga ikan, ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur, seterusnya Butoyo, kacang panjang terjadi kenaikan Rp167 di per kilogramnya Rp11.500, sedangkan kangkung Rp4.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kubis Rp7.000 per kilo, dan tomat sayur Rp4.000 per kilogram. Demikian untuk rata-rata harga komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Anda bisa mengecek kembali untuk informasi selengkapnya dengan mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Sí.

0: Sutresna budaya, kula gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robot RRI ngeleluri Putih Jawi, suara budaya Jogja. Asik ya suaranya Silvi Kumalasari ini, kalah weton seterus sama Budoyo. Ada yang mungkin mirip-mirip seperti yang dinyanyikan Silvi Kumalasari yang lagi dialamin. Semoga nggak ada ya, ini cuma judul lagu doang, amin. Kalaupun ada, ya kebetulan saja mungkin seterusnya Butoyo ya. Yuk kita lanjut lagi, update informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Kita akan cek bagaimana sih situasi dan kondisi cuaca untuk wilayah DIY per hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tepatnya di pagi hari ini sudah ada perakirawan BMKG Slamet yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Selasa 1 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari diprediksi berawan, malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 95%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate. Mengenal tokoh pewayangan. Bathara Kala. Bathara Kala, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bathara itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kala itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bathara Kala hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

0: Dari tadi ada yang WA juga dengerin terus sambil beraktivitas. Matur nuwun loh. Semoga perempat era itu bisa menjadi teman dalam segala situasi dan kondisi ya seterusnya butuh yo. Apalagi kalau pagi-pagi tuh butuh yang disemangatin. Semoga lagu-lagu yang diputerin, informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk seterusnya butuh yang mendengarkan. Yuk kita update lagi informasi perkiraan cuaca ya. Karena kita update-nya dua kali nih seterusnya butuh yo. Untuk secara keseluruhan dan sekarang kita fokus ke Yogyakarta International Airport. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan penerbangan ya, ini nampaknya penting untuk mengetahui informasi perakiran cuaca di area Bandara YIA dan juga sekitarnya. Sudah ada Hendy perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini 1 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: caraka data siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT kemerdekaan yang diikuti warga dan wisatawan dengan tema tahun ini adalah Merdeka Bersatu Maju Bersama. Kegiatan berlangsung dari pagi hingga malam hari, mulai dari kibar 1000 bendera merah putih menjadi simbol nasionalisme, cek kesehatan gratis, parade UMKM bergodo dan rayah gunungan, festival pengamen sepanjang Malioboro dan pesta angkringan sepanjang Malioboro. Beralih ke informasi lain. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengunjungi kontingen pramuka Kabupaten Sleman yang berlaga di Ajang Jambore Nasional 12 2026 di Cibubur, Jakarta. Dalam kunjungannya, Bupati Sleman didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sleman. Hardo mengaku bangga dan mengapresiasi kerja keras kontingen Sleman Jambore Nasional 12 2026. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sleman Mustadi mengatakan kontingen Kabupaten Sleman mengikuti agenda 5 tahunan ini berjumlah total 47 orang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Desa Banyu Sumuruk, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumuruk tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris, karena tidak perlu melebur bahan terlebih dahulu. Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Jika Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya Solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga, hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru, meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

0: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing.
4: Kan koperasi itu kan istilah gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak, jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen, oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri, nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang. Berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga jika meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
8: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo, ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, arsitektur yang selama ini identik dengan karya berskala besar dan proses perancangan yang kompleks, dihadirkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat melalui International Architecture Postcard Exhibition. Pameran ini menggunakan kartu pos sebagai medium untuk memperkenalkan karya arsitektur kepada publik secara lebih personal. Direktur Utama Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK UGM, Alfatika Aunurelia Dini mengatakan, pameran tersebut menghadirkan rangkaian perjalanan berkarya di bidang arsitektur. Karya yang ditampilkan berasal dari tugas akhir mahasiswa arsitektur UGM, mahasiswa program profesi arsitektur, hingga arsitek profesional. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 100 ahli bedah ortopedi dan peneliti dari 15 negara berkumpul di Yogyakarta dalam Forum Ilmiah International Indonesian Hip and Knee Society tahun 2026. Sesuai tema, forum tersebut membahas penanganan masalah sendi yang kini tidak lagi berfokus pada operasi penggantian sendi. Perhatian utama kini tertuju pada upaya mempertahankan sendi asli pasien selama mungkin. Dr. Rizky Rahmadian mengatakan, perkembangan ilmu kedokteran memungkinkan dokter melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sendi alami pasien. Namun ketika kondisi sendi sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, teknologi penggantian sendi terus berkembang melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan operasi berbasis robotik. Rizky Ramadian menyampaikan bahwa teknologi robotik membantu meningkatkan akurasi dokter. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: mangan sego lauk oseng-oseng, ombene teh manis neng cangkir beling. Sugeng enjang lan ojo pusing. Mugi dino iki kabeh lancar lan bening, amin. Seterusnya butuhnya pagi hari ini saya Jordan Talaksoro Cantrek yang akan menemani seterusnya butuh dikarenakan Romo Begawan lagi ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa disebutkan karena rahasia ya seterusnya butuh ya. Ini rahasia perusahaan, jadi nggak boleh diumbar-umbar. Kalau diumbar-umbar nanti nggak jadi rahasia lagi, jadi rahasia umum ya. Yang jelas sampai nanti jam 10 pagi, yuk gabung di program Parian, siapkan Parian Anda supaya nanti bisa kita sama-sama saling berbagi satu sama lainnya. Dan seperti biasa ada pocong yang akan disampaikan di pagi hari ini oleh Begawan Romo Murjono. Nanti dijawab ya, kita dengarkan sama-sama ya seterusnya butuh ya. Ini kira-kira batangannya apa? Kalau misalnya tahu langsung nanti WA bisa di 0895-0144-1066 atau telepon nanti di 0274-55-2219. Ini dia.
1: Terus

0: Doronggih punapi, pon wage kliwon legi paing pasaran.
1: Nah, kira-kira apakah jawabannya? Kita buka teleponnya 0274552219 Sugeng Enjang Parian.
2: Kawan Parian.
1: Kok iso menen nomor siji to?
2: Kecelera.
1: Mangkel.
2: Kecelera.
1: Mangkel.
2: Kecelera.
1: Pokoknya aku mangkel.
2: Mangkel.
1: Nek urung mateng ya mangkel.
2: Iya. Mangkel. Kepilih mau parian mau kok segoseng-goseng kok orang nyambung mau
1: sambung no, mangan sego, lawu oseng-oseng
2: terus
1: ombene teh manis, neng cangkir beling sugeng enjang, lan ojo pusing
2: lah segoseng-goseng
1: lah ya pusing, pusing lah ojo pusing, bukan pusing, pusing mugi dino iki kabeh lancar lan bening masuk
2: ora masuk
1: lu, pusing, ora pusing ono oh wae alasane iki.
2: Iya.
1: Nek ora Mbah Noyo ya ora.
2: Tak rembang sik ya.
1: Ya. Iki kok sesek Mbah kok kemersek-kemersek iki ngopo ya?
2: Wes.
1: Nah, dah coba. Heeh.
2: Kabel iki ta iki.
1: Heeh. Aku
2: telepon rumah.
1: Kabelnya ini apa ya? Kabelnya. Kan enggak pakai kabel ya. Ya, cepat. Enggak apa-apa ya, semoga
2: Rojulurku,
1: bagus.
2: Kebatangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Omah dorong ibu nabi. Pon wage kliwon lagi paing pasaran. Mas Doro ini jenenge gupon, Om.
1: Ora iso.
2: Ya apa?
1: Ya ora iso pokoke.
2: Pak Gupon nomae dere ngono nyanyane cosplay ora ngono
1: kuwi. Oke, siap baik.
2: Parikane.
1: Heeh.
2: Pokoke mung kaya.
1: Apa?
2: Nyebar godhong koro. Sabar sak utara. Gethuk telo mani lo. Sesuk-sesuk ngenteni apa? Kira. Terus tangkrimane siji wae.
1: Apa?
2: Ada tiga kotak. Ini mesti seperti
1: ini. Sese bentar. Tak ini sambil tak dengerin ya. Ada tiga kotak.
2: Huruf pertama.

0: Maaf.
1: Oke.
0: Terus pertanyaannya, kalau haus minum?
1: Pertanyaannya kalau haus
0: minum?
1: Minum air lah.
0: Bukan.
1: Pertanyaan kalau haus
0: minum
1: air. Ada
0: minum aja gitu aja kok repot.
1: Lah, yang diminum apa sekarang?
0: Ya minum aja, Neng. Ya minum aja.
1: Iya, yang diminum apa?
0: Lah, ya minum aja.
1: Lah, iya, apa yang mau diminum?
0: Itu aja kok repot.
1: Lah, iya, bener. Yang mau diminum air, bukan? Lah, iya, udah.
0: Ini orang, Daniel Waluyo orang ini.
1: Oh. Ya, enggak. Ini bukan Daniel. Kan suruh minum aja. Ya, wes. Isinya air, tau, berarti.
0: Minum aja. Isor kemana karane wis ngono wae
1: nggih Pak Tony Boster tenan iki Pak Tony Boster waton muni do bose banter iki. Halo juga ngesuk parian
2: esuk parian
1: moh aku mau kira mlebu ra iso pokoke
2: mau dinas ya Gus kaya maaf ya ora kaya penyiar
1: sik jangan deket-deket radio ki
2: ya
1: toh ini soalnya berdengung. Dinas kemana?
2: Yo biasane to yo.
1: Saben.
2: Wah jelas. Pokoknya kantor RRI.
1: Iya pokoknya jam segini pokoknya sudah selesai soalnya panas.
2: Oh kalau nggak ada acara ini yo nanti jam 11 pulang.
1: Waduh, wis kok yo gosong no?
2: Ginseng yo, ben sebenarnya kan tetap di Sobjo.
1: Oh, eh, wis koyo karak
2: wis, itu. Wis cacing buri ngakuin kepel aku lho, Gus.
1: Sopo to?
2: Ayo mau monitor apa mbak? Bona rap Bunda Dwito presiden kita mesti ngapel. Mau boleh kokean.
1: Ya, ya wis.
2: Nek Mbak Noyo mau tak tibeni jalan tok iso titik iku iso mlebu ra pedot biasane oke.
1: Okay. Nah, iya
2: Mbak Noyo ya.

0: Apa? Oke. Siap. Catet pokoknya.
1: Jalan-jalan nongkrong Purwodaya Buya.
0: Nggih.
1: Aja lali tuku dawet kira.
0: Heeh.
1: Ayo dodhoko jiwa lan raga. Ben iso tutup anggone momong anak putune.
0: Nah.
1: Iki nang nggih.
0: Siap.
1: Esok-esok. Apa ya? Lain wis kok urek-urekan iki.
0: Wah lah ya kepiye iki?
1: Esok-esok wedangan karo jahe karo sinambi kegusikan terus tanggane ini tanggane orang-orang itu lu lanang lu sih
0: ya rapopo tau ya
1: jadi wong sing tengah sumende ge marang kusi sing nipah ge ini sidik nih ge ono piring lu wajah telo sidik pak sugeng njing sedaya makarya.
0: Nah,
1: sugeng makarya. Gitu aja ya gua njaluk
0: sampun
1: kepel Bunda Dewisa ya kroso iki atiku.
0: Siap.
1: Nuhun.
0: Matur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
1: Sugeng esuk parian.
0: Aku
1: kan jongkong iki nek ora medun-medun tak jongkongke kowe.
0: Kok ya gitu toh Pak?
1: Loh ayo mingkar guyon kok ya toki.
0: Oh ya kok senengane iki dianggap serius toh ya.
1: Lah iya.
0: Giliran serius dianggap guyon, giliran guyon dianggap serius.
1: Panemuku sangkrimanmu kui mau yen to ora salah kupon akeh ngarani yen to omah wedhus senengane kandang.
0: Ah. Cocok.
1: Lah iya to. Ane kupon ki omah. Coro. Nek kandang ra omah wedhus, wedhus pakai omah kandang to.
0: Nek ngomong wedhus ya enggak ke saya to, Pak.
1: Oh, iya ya. Kok jembe sungguh ya. Ku apa iki? Tinggal di mau pitang di mana piye? Kliwon.
0: Yang mana?
1: Ayo pitakon iki.
0: Oh, ini pitakonnya. Heeh. Sik, produlurku gek batangen wangsalanku, wangsalan prasojo omah dorong nggih pinapi. Pon wage kliwon legi pahing pasaran.
1: Ana kene pon kliwon wage legi turu pawon dhewe wedi.
0: Iki nek ora ketua Morama ora iki.
1: Lah iki aku ora parian to.
0: Lah
1: iya pagi legi turu pawon dhewe wedi aku ya parian.
0: Lah iya bener itu enggak kleru.
1: Parian ning guyon ngono
0: lho. Iya. Pokoknya bapak ti bapak kulo siram.
1: Bodoh. Kok turu kok disiram ayo kok.
0: Bapak turu kulo siram.
1: Iki penjangan mule parian sisi bae ya.
0: Ya.
1: Wis tadi menyangkali. Ngunduh pace. Ngunduh pace.
0: Nanti kleru.
1: Cacai 5. Tanggal 6 aja wedo lali. Ayo rame-rame nonggone Pak Sagio.
0: Nah. Pun dieling-eling.
1: Ya, gurine selak tatu-tatu.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Sugeng esuk parian.
2: Aku ora kesusu kok.
0: Tapi
2: Dimas Joko Budo.
0: Tapi
2: Pak tekane wae.
0: Yung, ngalah-ngalah.
2: Mengkap. Padha ta?
0: Gusti Allah, wis angel ngene iki.
2: Dadane ya mengkap-mengkap nih Dimas.
0: Oh iya ta, Bu?
2: Lah ya Dimas Gedom, Dimas Kumbakarna mau ngerti ngendi kok ngono. Kok Kumbakarna. Ki Joko Budo lah. Kleru. Maaf yo ki.
0: Aku wis meneng lho iki kleru terus kok piye.
2: Ning kroso kok sing matur kroso. Lah susu ning yo cepet-cepet dan gek dilereni.
0: Waduh wis mancing lele ning kali bening. Oleh akeh diwadahi keranjang. ati bunga rasane hening, kagem konco kabeh sugeng enjang. Saya mboten.
2: Apik banget.
0: Apik. Tuku jamu neng pasar gede. Jamu beras kencur seger rasane. Dino iki seneng atine. Bisa ketemu lan kumpul kancane.
2: Ya wis aku tak ning anu ngrungokke pendengar setia.
0: Wah, iki kok malah kewalik malah sing parekan penyiar ya.
2: Kler lah sale mon. Anu kok ya IQ jongkok.
0: Wah, cerdas sih padakan.
2: Dhe nyen pangapunten nggih Ki Ed, Joko Bodho.
0: Injih.
2: Jer sedaya wau kremenanipun ana sing duwe lara omong, ana sing apa anane, ana sing
0: lara untu.
2: Sekarang monitor
0: warna-warna. Ayo Bu.
2: Yang watet. Ya, saiki aku yo ora suwe-suwe ora duwe lara omong.
0: Ya.
2: Arep jawab. Tak. Ay, motong sih.

0: Stop. Jawaban kula.
1: Injih.
0: Rona saged pun wasani pagupon utawi gupon.
1: Oke, siap bayi.
0: Tembung pon.
1: Oke, siap bayi.
0: Pak Demor jangan janji iki.
1: Lagi ada urusan keluarga baik.
0: Oke, mudah-mudahan segera terselesaikan.
1: Amin.
0: Bu Mami Wiratmi ya, Demor. Salam sehat.
1: Inje matur nuwun.
0: Parianipun.
1: Inje.
0: Cilik notol dedak.
1: Waduh.
0: Tumindak betik mesti ke pena.
1: Nah, jarene sopo?
0: Jarene Bu Dwi. Menyangkali manggul watu ya.
1: Waduh.
0: Pondasi kok ya.
1: Ora ngoten.
0: Ada lali salat limang waktu.
1: Nah.
0: Mangkaten nak ge.
1: Nggih.
0: Nendang sehat selalu.
1: Matur nuwun.
0: Mudah-mudahan sehat semangat.
1: Amin amin Bu, matur nuwun. Sami-sami, matur sembah nuwun. Mangga di belakang Abu Dwi John 0274552219. Halo, sugeng isuk parian.
2: Halo.
1: Siapa ini?
2: Gak tahu.
1: Loh, ini gimana sih?
2: Oh, ditunggu ngoyo-ngoyo malah parian dhewe. Oh, salah.
1: Yo, ngalah.
2: Biti setan lo.
1: Hah?
2: Apa biti?
1: Siapa?
2: Yo, sapa ngoseng parian?
1: Oh, alah mesak kayak banget Budi Jo nih, Budi Jo, anggota nih.
2: Sapa? Ada ke Joko Budi kita yang gue payung kuning.
1: Mangga Budi.
2: Tak lapor ke Pak Kelawar Pisan kapok.
1: Di kapak ke emang enak pas dilapor ke ki.
2: Lah, boh arti jajak ke apa nak di kapak?
1: Aduh, wes ki angel ngene ki. Di kapak ke enak yo.
2: Peratus. Oh.

0: Pokoknya si Joko Budo tak taktis.
1: Waduh.
0: Pokoknya beras sekaro, lombok sekaro, plus ongkir.
1: Iki nagih apa ngerampok? Nagih apa ngerampok lagi bu?
0: Meneng bae aja serusung tak bagi.
1: Oke siap baik.
0: Wes pokoknya iki bisik-bisik beras sekaro, lombok sekaro. Nah. Ongkos kirim.
1: Oke. Yo ngalah Gusti.
0: Kadang kar ijo-ijo kadang ikor. Wes rejo kok isih seneng neranja.
1: Kaya siapa?
0: Kaya penyiar.
1: Loh kok nyawanya? Lalalalala iki meng apa jenenge iki nek ngene iki?
0: Men ora apa-apa nek ade yo durung ngono wae kok.
1: Heeh, dilimpekke terus penyare iki. Mengko ono sing nanggepi serius lho iki. Ciloko.
0: Andeng-andeng di atas mulang. Mula rasa mandeng ndak kepencil. Ngono kuwi.
1: Sek penting ora karo sinden.
0: Ya ampun.
1: Kan sek ngomong jenengan sendiri. Jatuhnya aman.
0: Lah iya aku jarang ngarani sapa-sapa. Oh. Ben jan kerasa. Nyebar kadang karo. Nah. Sabar ya Mas Jordan Palaksono. Aja sok seneng nesu dadi wong ki.
1: Ora yo.
0: Pareng ngaten mawon mengke ndak kulo diogro-ogro sanese. Matur iki Mas.
1: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi 0274540333 monggo seterusnya budaya. Masih di Parikan bersama dengan saya Jordan Talaksaro ya. Matur nuwun yang udah kirim WA, tapi sebelum saya baca WA, kita angkat telepon lagi ya. Halo, Sugeng Isuk Parikan.
2: Sugeng Isuk Parikan.
1: Wes, Budhe iki lho Budhe. Dirasani datang dia.
2: Mana Mas? Tak bagus sih senengane
1: Pak. Ini lho Budhe orangnya datang ini.
2: Gawe ukara wae.
1: Mbah Yono Sugito Prabowo Hadi Wisono.
2: Katakan nanti sama si Jordan.
1: Pripun.
2: Nek arep njaluk gamelan santen asih njero belok. Ya melu Mbah Yono.
1: Ora aku senenge Slendro.
2: Oh Slendro ya apa? Iya lah. Man Meku.
1: Nah. Kabarnya gimana Mbah Yono?
2: Wah sehat, di Jordan sak keluarga sehat lah.
1: Sehat. Waras toh Mbah?
2: Wow, waras.
1: Nah, iya no. Lah ngopo to nek aku misalnya tanya, waras to Mbah, waras to Pak, waras to, kok do langsung beda mukanya tuh kenapa ya? Emang keliru po Pak le tanya itu?
2: Keliru. Nah, aku tak nembang aku.
1: Ya. Ngono no.
2: Ya. Dowo ngayu. Penyiar ki sing kau dasar kagoso lagi ajar boso Jawi guru niro kegawan murjono
1: gleng
2: kandang doro menikah kupon tak bagus
1: siap Bapakku.
2: Bariane godhong korono gemake.
1: Waduh.
2: Nemu randha anake.
1: Kaya siapa? Kaya. Loh kok ketawa ki kenapa to?
2: Iso gampang ra iso nyuling. Iso nyawang ra iso nyandhi.
1: Kaya siapa?
2: Kaya.
1: Hah?
2: Iso ngendang nek iso demung.
1: Heeh.
2: Iso nyawang ora iso ngam.
1: Nah, ngam.
2: Dung. Hatur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami, Mbah Yono. Senengane kok gawe lucu. Ya, halo Sugeng esuk Parikan.
3: Parikan enjang Sugeng.
1: Lho, tadi kok enggak masuk kenapa?
3: Jambi Bejo Karunajaya masuk ora e.
1: Aku moh lho nek tadi enggak masuk terus sekarang baru masuk.
3: Ayo Raisa pimenan yo mendengarakan.
1: Yo enggak mau pokoknya kok cuman mendengarakan tuh gimana?
3: Awak teno nek rasa masuk.
1: Oh iya ding. Yo mbrobos gitu lho, Mbah.
3: Pintune rapet banget.
1: Sehat, Mbah.
3: Penjagaane pintu yo do.
1: Ana gupolone loro lho.
3: Ning yo ora apa-apa ya temen dengarkan.
1: Nah, gitu dong. Monggo, Mbah, Mas.
3: Ayo meh, Mbah, yo ora iso masuk kok ken mah.
1: Ayo, Mbah. Nembang, Mbah.
3: Rasa nembang.
1: Lah, yo kepiye? Oh, gitu.
3: Langsung jawab.
1: Ya, siap.
3: Nek omah doro iki nang nggonku bekupon.
1: Oke. Sampun?
3: Sampun ngantem pariane rasa wae.
1: Oke, siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Matur nuwun, Sutrisno Butoyo masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ngirimin WA panjang nih, WA-nya banyak sekali ya. Matur nuwun. Langsung aja kita bacakan dulu ya Sutrisno Butoyo yang udah dikirimkan. Ada Mbah Jio Sukinginjang Parian, jawabanipun kupon Mas. Ibu Wit Sorobayan, Mas Jordan piyambak. Menapa kalian Mas Murjono, salam sehat nggih. Piyambak niki Ibu. Oma Doro menika kupon Mas. Nggih. Ada Pak Untung Sugengjang Parian, berianipun kupon. Pak Kupon, saking Untung Jalan Tamsis. Nggih. Bu Wagimo. Nebak Om Jor Pak Kupon, matur nuwun. Mbah Mulyono Gotirto Sugengjang jawabanipun kupon. Mbak Anggun absen aja, stay tune aja deh katanya. Puning sih Diwono Sari jawabannya kupon. Pak Di Agung Pramono jawabannya kupon. Mbak Farani, Mas Jordan jawaban kulo, Oma Doro kupon. Ngoten mawon Mas Jordan pari anem boten sah nggih. Oke. Pak Rejo Susilo di Sewon jawabannya kupon Mas Jordan. Siap. Lanjut, ini ada siapa? Budaya Budia jawabannya kupon, Bu Susmi jawabannya kupon, Bu Partina di Bantul Pak Kupon. Kita puterin dulu voice note ya seterusnya Budaya. Ada Ibu Supriyati 125cc bore up ini ya, kita dengerin.
1: Sugeng enjang parian Pak Demurjono kalian Mas Jordan, kula ngantos kangen sewantenipun, kula mboten badhe jawab. Kula nderek Mas Jordan kalian Pak Demurjono ingkang leres kemawon, badhe parian mawon nggih. Ana entik digodhog matenge. Mangane setitik-setitik porak pirantine. Duit setitik akeh butuhe. Pintero ngotak ngatik amreh cukupe. Mekaten kemawon Mas Jordan kali Pak Demurjono menawi wonten klentak-klentu atur kula nyuwun agunge pangapunten. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken pariane jauh menika. Matur mbah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Makarya.
0: Nggih, lanjut lagi ada Mbak Ijem.
2: Halo sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro, sugeng enjang parian. Niki Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek jawab batangan menika wau. Batanganipun kandang doro niku jenenge gupon. Ngoten niku.
0: Siap.
2: Terus maam bubur duduhe jangan lombok. Kok Pak Demur ora ketok. Ngoten niku ya. Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Ferry Gunung Kidul.
3: Pak Gupon.
0: Oke, singkat padat. Pak Kasiono.
4: Sugeng injing Mas Jordan. Kulo Pak Kasiono Bulawen. Badin derek batang pitakunan meniko.
0: Inji Pak.
4: Sugeng injing dumateng poro sedulur monggo sami batang pitakon saking RRI jawabane kupon niku anaminyo. Mekaten Mas Jordan omah doro niku kupon. Matur nuwun.
0: Sip, matur nuwun Pak Kasiono. Lanjut Pak Tupar.
5: Sugeng injing Mas Jordan talak lirih nderek parian kali nembang nggih.
0: Nggih.
5: Prostulurku ke patangan wangsalanku wangsalan prasojo omah toro ke punapi pon wake kliwon legi paing pasaran. Jawabanipun kupon Mas Jordan, parianipun tuku kloso ditumpangi roti. Dino Selasa nek ra ono Mas Jordan rasane sepi.
0: Ngoten
5: mawon nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembanuun. Kita buka telepon monggo 0274540333. Yang tadi enggak kebagian bisa masuk yuk. Halo, sugeng isuk parian. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Amlebu bae kira-kira.
0: Halo.
6: Halo.
0: Halo. Oh, mlebu ta iki?
6: Mlebu ta iki?
0: Oh, kok ora kroso? Oh, gimana yu? Wah, kok malah gumujeng terus iki ya opo iki?
6: Wong mlebu kok ora kroso iki.
0: Lah, kepiye nek ngono ku yu?
6: Sembuh.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah,
0: kita rampung lomba-lomba. Lomba apa?
6: Lomba kambing.
0: Walah.
6: Lomba kan esok kui.
0: Nek ngerti ngono aku yo titip to yo.
6: Oh, tenan ora gorene, Pak.
0: Leng laundry ado tenan iki.
6: Nang
0: waduh yo, sesuk yo. Dijajal.
6: Paket,
0: ayo yu.
6: Aku njalape omah Doro iki gupon.
0: Oke.
6: Nek pariane iki ya ora iso iki ning nyangkeng ember iki wetengan. Lalu gue jajan gue tambah kangen. Kapan ya?
0: Kapan ya?
6: Kapan ya iso lu jajan gue tambah kangen.
0: Ah, moh aku nek linggo meng meneng ae gah.
6: Ora ya
0: iya Pak. Wingi omos aja diwit. Iki dijak omong ngono kuwi lho. Iku malah meneng ae.
6: Oh, aku kalah karo sandi iku ya ngejak omong terus aku lak ya dadi meneng wae to.
0: Kok jek
6: ngono wae sing ngene lak nunggu.
0: Ya.
6: Matur nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
1: Sugeng Enjang Parian.
0: Waduh, kok tadi enggak masuk toh, Bu?
1: Mau ora iso mlebu, tinggal tenan.
0: Tinggal nang ngendi?
1: Tinggal nang arepan. Terus dicenteli dilalae panganan-panganan karo bakune.
0: Walah, njuk langsung mutung toh mau iki. Gusti. Wis
1: ngerti nek sing sok tak seneng ya apa kok mung dicentelke tok ditinggal terusan. Waduh karo aku radio tak tinggal karena yang nyantari ditinggal.
0: Sehat toh Bu?
1: Sehat Mas.
0: Iya, alhamdulillah nek sehat. Monggo. Iya,
1: tadi nderek jawab. Kurang nembang aku lagi kesel Mas.
0: Ya nggak apa-apa Bu.
1: Jawabannya Omah Doro Miko Pagupon.
0: Pagupon, siap. Kulo catet.
1: Yo ora parian sing penting senajan Mas Yordan iki piambakan ning yo wis tetep gunyak.
0: Kok iso ya?
1: Nggih sih.
0: Kok iso ya? Aku bingung e.
1: Mboten ngerti jenengan paling sing marai gunyak iki ijene kok ya iso anu ya kaya.
0: Makane kula nggih gumun e, Bu.
1: Wong men dhewe kok iso kaya.
0: Ya ngene iki nek wis los.
1: Matur nuwun dalipun. Nggih,
0: matur nuwun. Pon los dol niki nggih. Halo Sugeng, esuk parian.
7: Sugeng esuk parian.
0: Monggo Pak Los Dol.
7: Pul senyum wae enak
0: wae. Oh, ora iso aku pokoknya gemang mau enggak mlebu kok, Yong.
7: Gemang?
0: Kenapa enggak datang tadi pagi?
7: Ya angel domong angel kaya melu-melu angel.
0: Wah, ra iso meng ngapusi paling iki.
7: Ngapusi iki dosa kok le omong Pak Kiai.
0: Jarene sapa?
7: Pak Kiai iki mau krungu ora.
0: Nembang dulu ayo.
7: Pratulurku. Kek petangin wangsalanku.

0: pon wage kliwon legi paing pasaran.
1: Kok ono suara?
0: Agong e. Podil jara penung ayo bang yang geko kala ligang
1: ya
0: ya ijo-ijo kadange bayem duwe bojo rasane ayem bayam tinggo bumbu gudangan duwe bojo tinggal golek pangan.
1: Bingung tau Alan.
0: Ayo nonton ngam-ngam pantul gak ya mas.
1: Lanjut
0: apa kayak mau ledo omah.
1: Sarkarana
0: gemake. Sarkarana gemake. Jero apa Mbah Yono? Mbah Noyo. Ya wes ngono wae ya Mas ya.
1: Lho kok cukup?
0: Ayo cukup.
1: Nggih, siap.
0: 10 menit yo. Wong telu iso iso ya.
1: Oke. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut sugeng esuk parian. Halo? Loh, kok ketawa?
2: Awak kan besok antri lah mlebu-mlebu aku gak tinggal masang. Aku kan matuk-gatuk mau mangkel aku.
1: Oh, mangkel ngapa toh Mami?
2: Gak bisa mlebu ya.
1: Loh kok juga mangkel?
2: Juga mangkel lah, biasanya orang kok ngono ya.
1: Nge, mau gue nembang Rien?
2: Gak lah, rasa nembang.
1: Lah terus?
2: Akhirnya pengen matuan mlebu putus. Udah ketemu penjenengan Pak Kangen.
1: Oke.
2: Salam kasih sayang mawon buat semua
1: semua. Matur nuwun Mami.
2: Oke kali pendengar sehat lah. Dongak ke teh.
1: Amin.
2: Pendengar sehat balandong. Sehat balandong.
1: Amin.
2: Rezeki lancar. Pokoknya ketesok mau kelemas aku ke benaran kok angel banget.
1: Nggih, mboten apa-apa Mami. Ya. Matur nuwun.
2: Anune napa? Batangane pagupan niku mawon.
1: Siap.
2: Ngoten mawon nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Ayam tentrem pokoke. Matur nuwun Mami. Nggih, cukup ya seterusnya budaya. Sekarang kita baca WA dulu. Tadi Pak Tupar, sekarang Mas Bambang Eko. Jawabannya gupon Mas Jordan. Bu Tarmi jawabannya pagupon. Ini Tiwo jawabannya gupon. Ki Jalu Serandaan jawabannya kupon. Mbak SV Hendrini di Lumajang apa ki? Jawabannya bekupon. Kepengen mulio ojo asring goro. Bekupon omae doro. Kepengen mulio ojo asring goro. Siap. Pak Jumakir jawabannya tegupon. Bunga melati di atas gunung, bunga mawar di atas keranjang. Hati siapa yang tidak bingung punya pacar direbut orang. Menyangkali bebet sarung. Gowo tali neng segoro. Pedot yang tali, kena disambung. Pedot yang kasih, katon yang moto. Mbak Surargo Lawu, batangannya manut, wet jambe, sinegar, papat. Di tok, apa ya? Di tok alum godongnya, gitu ya. Tembangnya orang melebu perompat, mosok WA alan story, ora tekan kene. Hah? Story ini ora tekan kene? Masa sih? Nggak masuk apa gimana? Yang lain bisa komen tuh, Mbak. Bu Saginem, jawabannya apa nih? Kupon. Mbak Cindy jawabannya Pak Kupon. Mas Arief Pak Kupon. Pak Toding luar jawabannya Pak Kupon. Bu Artini di salam kupon Mas. Mas Agus Kota Gede ngirimin poison kita dengerin.
3: Kupon.
1: Oke, abe. Loh, kok ana buntute iki? Waduh, matur nuwun. Nggih. Terima kasih sudah bergabung seterusnya butuh. Kalau begitu, tak kasih tahu jawaban yang benar. Kalau menurut dari informasi Roma Begawan, yang benar itu adalah kupon. Mau Pak Kupon, Tegupon, apapun itu, kalau ada kupon-kuponnya masih benar. Oke, pinter cerdas semua ini yang udah gabung di parian pagi hari ini. Tapi sebelum pamit, ini ada ucapan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah rutin mendengarkan parian. Pertama ada Kanjeng Wijoyo Pamungkas di Kraton Jogja. Kanjeng Condro Prawiroyudo di Kraton Jogja. Masih dari Keraton Jogja ada Kanjeng Projo Suwasono, ada Romo Cahyo di Projo Dipanggang. Misalnya lagi, Mas Agus Lelur dari ISI Yogyakarta. Masih dari ISI ada Bu Tri Suhatmini, ada Pak Trusto di Bambang Lipuro Bantul, Romo Untung di Pleret, Romo Sukirman di Lendah Kulon Progo, Pak Rusdi di Banjar Dadap Potorono, Yu Temu di Sri Harjo Imogiri, Yu Jamila di Pringgolayan, Mas Danu di Kota Gede, Pak Supari di Sambeng Borobudur, Pak Suyanto di Berba, Pak Mulya di Tika di Laju Klaten, Bu Lin di Gumul Klaten, dan Mas Dwi Puyuh di Ngladon Radusari Klaten. Itu calamnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau begitu, saya Jonathan Laksono pamit ya, seterusnya butuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di parian selanjutnya, hanya di Perempat RRI, ngeluluri butuh jawi, suara budak jawi.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman terus menggenjot perekonomian warga dengan menggelar gerakan masyarakat meramaikan pasar atau gempar di Pasar Godean. Dalam agenda yang diisi berbagai hiburan seni budaya tersebut, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat untuk meramaikan pasar tradisional sekaligus menginstruksikan Disperindag Sleman agar terus membenahi pelayanan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menerjunkan 45 enumerator untuk melakukan pendataan usaha kecil dan mikro atau PUKM 2026 dengan target 18.000 data pelaku usaha. Pendataan ini dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk membangun basis data tunggal UKM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan hingga perluasan pasar di Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan pitung dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widarta.

Neng Tio, papan gonin dili arki maiso agni. Mesti neng sisih kono kae. Miturut kabar sing tak krungu, aku bisa ketemu lan bisa nemu agni. Papan gonin dili arki maiso agni. Dini kebo sindet kudu ngliwati rawa sing jero. Mesti iki rawa sing kudu tak liwati. Isin rasane atiku yen nganti aku ora iso nyelametake meso aku. Jun rumanti kegantilaning atiku rikala semana. Wirang aku nek aku ora bisa nyelametke anakmu. Iya. Habut dikoyong opo? Mesti tak putih to yo. Mesti tak putih to yo. Iya. Iki rawa kudu tak liwati. Aku tak mlebu. Aku tak nyemplung ning rawa iki.

0: Lord! May wailin no ako. Yan. Jopo. Tambacot. Nyemplong sing luwet. Aneh. Ah. Loh. Orang sing watir aku.
1: Misana. Halio. Kowe aja mbacok nyabrang rawa kuwi.
0: Sopo kowe? Sopo kowe lan apa perlumu? Cawe-cawe perkaraku. Ora, aku kudu bacok. Nek aku ora bacok, aku isin karo tanggung jawabku. Moh. Aku kudu bacot.
1: Kowe nglaru bisa nak. Kono kuwi papane mulut kan lowo iso. Lan boyo-boyo pirang-pirang ning papane.
0: Bus. Pelawanan ketempunganmu. Empu soto ku ora wedi karo apa wae. Ning bareng kowe kandhana ula ana boyo mrinding aku. Edian kowe ya.
1: Kulo kowe bali yo. Renio di sana.
0: Emma. Loh, loh, loh. Aduh, soalnya sih loh.

0: Aduh.
1: Piye iki sanak?
0: Aduh. Ya. Ya. Aku matur nuwun karo kowe. Kowe ngelingake aku. Senajan upamane ora tok elingke, aku ya mesti ngerti yen arep ana bebaya tumrap aku. Ning apa karepmu? Kok dadi kowe elek-elek? Apa ngerti po karepku? Kowe ora ngerti to karepku.
1: Kosek to ki sanak. Rembugan karo kaku kuwi sing apik-apik. Kowe aja kesusu njur sereng karo aku. Aku ki tetulung marang kowe. Ngono. Geng selira aja nyabrang rawa kae mau. Nek kowe nyabrang bakal mbebayani tumraping keselamatanmu.
0: Ning. Apa sebabe aku nglakoni kudu nyabrang rawa iki? Luwih wigati. Sebab ana sing kudu tak slametke lan dalane kudu liwat rawa iki.
1: Ya. Lanjur karepmu.

0: Matur nuwun Agni. Kowe sakwise mireng ngendikane Ki Empu Purwo njur gelem ngakoni yen aku iki padha karo wong tuamu dhewe.
1: Iji.
0: Pancen biyen aku pacangane biyungmu Jun Rumanti.
1: Iji. Inji. Yen ngaten inji. Inji kula saged nampi ngendika panjenengan Bapak Mpu Soto.
0: Sakwise aku ngerti siliramu ki putrane pacanganku biyen. Aku terus tinarbuka. Jebul mripatku ora nyawang kanan. Atiku ora kebuka. Ning saiki wis kebuka nggih. Mula kancuk iku. Adreng rasane atiku. Aku kepengin ngluwari Gusti tangane kepusidhet.
1: Nah,
2: Kimpu. Mindak mangke kedenangan kepusidhet. Sak menika kalian Agni panjenengan tak aturi mlebet gua menika. Panjenengan badhe kulataken saking ketebian.
0: Agni, kebeneran. Aku kepengin nitipke ngilmuku marang siliramu. Kowe gelem ora gelem kudu nampa ya Agni.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Mpu Soto.
0: Ayo, ijo kuning papa.

0: sewu Nyai.
1: Loh, Adi teksino?
0: Adi, Adi nyun prisa.
1: Apa Adi?
0: Menompo temanten putri sampun siaga. Dawuhipun kumendhaning pawiwahan inggih Senopati Witantra. Upacara badhe kawiwitan. Sebab para tamu sampun lenggah sedaya kalebet Sang Nata Agung Kediri.
1: Wes Adi. Lah iki mau wis diampingi para putri lan para juru paese. Wis rampung kok Adi?
0: Oh. Wah, jan widodarine Jawantah. Widodarine Jawantah saestu.
1: Nuwun
0: putri kados.
1: Nuwun sewu Angger. Teksina. Panjenengan menika nyuwun sewu lho.
0: Nggih.
1: Mboten panjenengan menika ngasta menapa?
0: Menika Nyai. Kula menika dipun pepetaken dening Sang Senopati Witantra supados dados pramugari ning upacara maosaken racikaning pawiwahan. Dados menika rontal. Isinipun urut-urutaning adicara Nyai. Ayon mekaten sumangga Nyai. Temanten putri dipun cawisaken kula badhe dateng bangsal kasatriyan ngawunekaken ingkang kawugan nyawisaken temanten kakung.
1: Nggih Mas Teksina.
0: Sampun kepareng nggih.
1: Kula
0: badhe
1: lah
0: sang prisa menawi sampun niki sampun siaga.
1: Nggih kula nggih badhe marak sang putri nggih.

Maning Adicara temanten kepareng linggar saking bangsa Pariwahan katuran wa

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan. Karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Wah, segere. Agis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk memperkuat gotong royong sebagai modal menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan Malam Kebangsaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bertajuk Menjalin Kebersamaan dalam Bingkai Persatuan yang digelar oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menilai kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus terus diisi dengan perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan di berbagai bidang, salah satunya dengan penguatan ekonomi dan teknologi. Beralih ke informasi lain. Rencana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran sekolah hanya karena ukuran huruf dinilai terlalu kecil mendapat sorotan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, RB Dwi Wahyu menilai kebijakan tersebut bukan kebutuhan yang mendesak dan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang lebih substansial. Menurut Dwi, bahan ajar yang disediakan oleh pemerintah semestinya mampu menjawab persoalan pendidikan saat ini. Pendidikan perlu membekali lulusan dengan kemampuan yang dapat menunjang masa depan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua yang Anda lakukan, aktivitas Anda, pekerjaan Anda, tugas-tugas Anda hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, di kesempatan siang hari ini sembari Anda melanjutkan aktivitas, saya akan hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga tentunya informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali, kali ini dengan satu bahasan, Lumuh Kasor Kudu Unggul.

wis dadi pinesdi. Menawa manungsa urip ning donya kuwi pancen akeh kudro. Mula manungsa kaparingan akal lan rasa pangrasa kanggo sarana ngendhaleni solaing karep. Wong kang mung ngedirake olah pikiri tanpa tetimbanganing pangrasa mesti bakal kakean polah. Rumangsa bisa banjur angkuh kemaki. Maknane wong kang wis bisa nyirep sikepku malungkung ngunggulake diri pribadine ateges wis unggul merangi nepsu reh kaprawirane dadi pribadi kang berbudi bawa laksana.

0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
1: Mbak Yu, ayo-ayo waktu ini jajan sore.
2: Yuk, ayo cepet, saat turun entek. Eh Nis, dulu entuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rumedun-medun.
1: Iya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas ketawa regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
3: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
2: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
3: Nah, mulane, menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
1: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
4: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bocan Deso bahwa kita di pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selain koleksi lagu-lagu bossa nova yang kami siapkan, saya juga punya informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi untuk UMKM, bisa jadi satu referensi bagi panjenengan seperti apa cara pengelolaan UMKM, kemudian juga seperti apa strategi pemasarannya dan lain sebagainya. Kita akan hadirkan berbagi informasi tentang UMKM di teras UMKM bersama dengan Mie Ayam Al-Bariki, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perompahat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan Sutresno Budaya, saat ini saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini namanya?
3: Ibu Dani.
2: Ibu Dani, nama lengkapnya Ibu Fitria Daniati begitu ya?
3: Iya, betul Ibu.
2: Iya, UMKM-nya ini buat apa ini kulinernya, produknya nih?
3: Oh iya Bu, saya itu di bidang kuliner Ibu, Mie Ayam Al-Bariki spesialisnya kuah kental.
2: Iya.
3: Nanti ada minumannya es telang sama es gula asem.
2: Es gula asem ya. Begitu. Alamat Ibu di mana ini?
3: Saya ke usaha saya di titik nol Ibu, dekat Malioboro.
2: Oh, dekat Malioboro.
3: Alun-alun.
2: Utara alun-alun.
3: Ya. Alun-alun.
2: Oh, gitu. Oh, ya di ada sekitaran gitu. Itu ya. Trikora, jalan Trikora ya.
3: Benar, sekarang saya jalan Panguraan kalau sekarang.
2: Oh, kalau sekarang jalan
3: Panguraan.
2: Panguraan. Yeah. Oh, di daerah itu begitu.
3: Gedung hijau Ibu.
2: Gedung hijau. Iya.
3: Namanya Gria Abi Praya.
2: Oh, Gria Abi Praya. Oh, di situ ya usahanya. Ibu, kaitan Mie Ayam Al-Bariki. Ibu, ini mie ayam. Ini dulu resepnya utak-atik sendiri atau ada resep yang ada dari orang tua misalnya atau dari siapa gitu?
3: Iya. Itu dari sendiri Ibu. Kita google-google di YouTube, kita badu-badankan dari resep satu dari resep yang lainnya, dibadu-badankan, kita cari yang beda dari yang lain. Kata kalau kata orang sih, ini mie-nya beda gitu.
2: Oh, kayak gitu. Ini berarti bakmi-nya ini, si mie ayam ini, ini buat sendiri juga atau yang sudah jadi gitu atau bagaimana?
3: Kita beli di yang sudah jadi Bu, di, ya di Ronam.
2: Oh gitu, pokoknya beli yang sudah jadi, terus habis jadi gitu bagaimana kita mengolah bumbunya.
3: Betul,
2: gitu ya, berarti perbedaannya di olahan bumbunya. Terus ini ada botolan minuman, ini coba saya bisa melihat ini minuman-minuman ini. Minuman-minuman ini, oh ini begini ya, satu botol ini ada isinya langsung jeruk sama
3: jeruk
2: apa nih?
3: Lemon itu Bu.
2: Jeruk lemon, terus ada apa
3: ada
2: nih?
3: Ada serai.
2: Serai. Dan sama ini bunga warna ini bunga telang,
3: bunga
2: gitu.
3: Ya,
2: oke, asli bunga telang.
3: Ya.
2: Ini minuman bisa awet berapa lama ini Bu?
3: Kita cuma satu hari Bu, biar
2: satu hari
3: karena
2: gitu ya,
3: tanpa bahan pengawet.
2: Oh, karena tanpa bahan pengawet. Jadi ini yang segar-segar gitu, makan mie ayam sambil makan apa, minum minum es telang ataupun juga es gula asem seperti
3: betul,
2: itu ya. Baik. Ibu, karena ini produk Ibu adalah produk yang tidak awet lama nih. Terus Ibu strateginya bagaimana cara penjualannya? Mungkin, oh saya satu hari ini strategi saya misalnya jual siap-siap 50 nih. Besok kalau oh ternyata ini saya naikkan lagi atau bagaimana? Atau ada hari-hari tertentu saya ini tutuplah, nggak usah jual misalnya kayak gitu, seperti apa?
3: Oh ya, untuk strategi pemasaran saya Ibu, karena di wilayah pariwisata ya Bu ya, jadi emang setiap Bali alhamdulillah bawa berapapun habis.
2: Oh,
3: karena
2: gitu.
3: Karena emang segmen pasarnya turis Bu.
2: Oh,
3: kalau
2: gitu.
3: Pak turis suka sekali mie ayam. Turis
2: gitu.
3: Siap sama wisatawan dalam negeri, luar negeri juga banyak di sana.
2: Iya. Ternyata turis juga suka mie ayam ya, seperti
3: Bu.
2: Kita ya.
3: Iya.
2: Mungkin di sana nggak ada mie ayam gitu ya.
3: Karena okay, itu juga spesialnya kan kuah kental Ibu, jadi beda sama yang lain.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kuahnya kental gitu ya.
3: Kental.
2: Jadi bukan kuah yang banyak seperti kolam gitu, enggak ya? Oke, Ibu, berkaitan tentang usaha karena ini ada di titik nol ya, dari titik nol sendiri mie ayam Al-Bariki ini tentunya apa, ada kadangkala ada pasang surut, itu pasti tetap ada. Kadangkala kan kalau pas nggak tempat wisata, maksudnya tidak hari-hari untuk wisata, kadangkala kan pasti berkurang orang datang, turis datang, misalnya seperti itu. apa yang ibu lakukan, strategi biar nanti teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin siaran Teras UMKM ini bisa terinspirasi juga, oh saya bisa melakukan hal itu seperti Ibu Dani gitu.
3: Oh ya, oke Ibu. Di lain itu saya juga jual di online Ibu, di Shopee Food.
2: Oh gitu, jadi tetap dijual online tetap ada, jadi ada. Aman misalnya suatu saat kalau di sini sepi, di online bisa rame. Bener, seperti
3: sama itu Ibu, ke kantor-kantor yang di dekat situ, ada banyak kantor juga.
2: Ada banyak kantor gitu,
3: itu, kita masuk-masuk di kantor,
2: masuk-masuk di kantor juga. Dari sisi rasa, apa yang perlu dikuatkan ini, dirasa? Saya kalau untuk mie ayam itu saya harus seperti ini. Kalau untuk es telang ataupun es gula asamnya itu saya harus seperti ini. Apa Ibu lakukan?
3: Kalau untuk di mie ayam kita tonjolkan di rempah-rempahnya Ibu. Kita nggak beli rempah-rempah.
2: Rasa rempahnya.
3: Ya, benar gitu. Rasa rempah dan kekentalan di kuahnya itu.
2: Kalau minumannya?
3: Kalau minumannya itu Bu, nipisnya sama serainya harus ada.
2: Oh, nipis sama serai harus ada, harus ada. Yang seger gitu ya.
3: Yang seger.
2: Jangan yang jangan yang enggak seger dimasukkan, nanti rasanya
3: gula,
2: beda.
3: Iya, kalau gula Jawanya harus yang asli, Ibu.
2: Oh, kalau gula aren itu gulanya harus
3: gula Jawa,
2: asli.
3: Iya.
2: Gula Jawanya. Oke, begitu.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih sekali ini Ibu. Oh, Ibu bisa kasih semangat nih sama teman-teman pelaku UMKM yang mungkin juga jualannya sama nih dengan Ibu Dani nih. Apa yang Ibu pesankan buat teman-teman pelaku UMKM?
3: Oke, saudara-saudaraku UMKM seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh Jogja, mungkin terus semangat, jangan ngelokro. Pasang surut pasti ada, tapi harus tetap semangat, jangan sampai tutup. Buka tutup, harus buka terus, jangan sampai tutup terus gitu.
2: Oke, luar biasa Ibu Dani, matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Titi,
2: gitu,
3: kesempatannya di sini.
2: Iya, baik, sutresno budoyo. Ternyata kalau kita saling melengkapi, saling memberikan support seperti ini, memotivasi tentunya pelaku-pelaku UMKM di Yogyakarta khususnya, tentunya bisa menjadi lebih bersemangat lagi, bisa membahana, bisa menjadi besar, apalagi seluruh Nusantara begitu. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutresno budaya, musim kemarau ini juga tentu berakibat atau berefek pada berkurangnya debit air tanah begitu nih. Nah, berkaitan dengan ini Sutresno budaya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kebutuhan air bersih yang diperkirakan masih tinggi hingga akhir musim kemarau. Dan kemudian terbatasnya anggaran untuk distribusi air bersih ini di BPBD maupun Kapanewon ini mendorong pemerintah untuk mengusulkan pemanfaatan belanja tidak terduga atau BTT. BPBD Gunung Kidul mengajukan anggaran sekitar 1,3 miliar rupiah yang rencananya digunakan untuk pengadaan hingga 5.000 tangki air, dan dana tersebut diharapkan dapat menjadi cadangan apabila kekeringan meluas dan permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

tersebut ya, koleksi lagu dari Nista dengan Pupus Tersenong. Hadir untuk Anda, menemani Anda beraktivitas kesempatan siang hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda, hari ini Adzan Zuhur akan berkumandang di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda sembari menantikan tanda waktu Adzan Zuhur nanti di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Sebetulnya tiba saatnya itu kami kumandangkan pada waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Hari ini berkumandang di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedersno budaya mana-mana Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda. Hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Uyon-Uyon Siang. Kali ini bersembang dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sedersno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggian wontening atur giaran, uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur, kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, badhe ngaturaken Gending Kapisan, Gending Mayang Sari, kalajengaken Ladrang Kapirekto, terus Ketawang Pocong Wuyung, Laras Pelok, Padet Limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo minangka rajaan gending ingkang angka tiga badhe katuraken ketawang laras moyo laras pelok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedersno Buddha sudah kita nikmati uyon-uyon siang bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi kita akan bergabung dengan dari Perompak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Dia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa itu?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Oh, siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.

0: Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
1: Iya.
0: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
1: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga.
0: Oh, okay.
1: Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangga.
0: Oh,
1: karena di situ ada para pejikirnya.
0: Oh, oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih, Kak Feni?
1: Iya. Yang mana nih?
0: Narasumbernya
1: narasumber kita.
0: Hadir ya, atau via online?
1: Kita, narasumber kita itu nanti beliau nanti ini ya, lewat Zoom ya.
0: Oh, online ya.
1: Iya, dia online, tidak hadir di studio.
0: Okay.
1: Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
0: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
1: Budaya narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara.
0: Ini budaya
1: muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
0: Ustadz
1: lebih
0: muda gitu ya, Kak Feni ya.
1: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Iya. Seumuran kali.
0: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Pro4 Gorontalo, supaya nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
1: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Pro4
0: nomor di sana ya, siap.
1: Iya.
0: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya Abang Po pendengar Pro4. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke.
1: Iya.
0: Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima, dan juga Tolangga ini, yaitu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
1: Dia terpisah-pisah.
0: Oh, terpisah-pisah.
1: Iya.
0: Oh,
1: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isihnya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning, dan sebagainya.
0: Iya. Jadi banyak.
1: Terus
0: ya.
1: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
0: Walaupun panas ya.
1: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
1: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi ya.
0: Oh, gitu.
1: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
0: antusiasnya
1: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
0: Iya.
1: Jadi itu ay apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
0: Jojo aja.
1: Iya.
0: Siap.
1: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
0: Boleh deh.
1: Tadi sudah ya.
0: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
1: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau dola. Kedua, lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna-makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
0: Ya, sudah telepon kan di sana Kak Fani?
1: Di sini belum ada.
0: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
1: Sudah ada ya. Baik. Okay. Silakan, Jo.
0: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
0: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
0: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi mesti mati lampu.
0: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
0: Oh, bergilir ya, biasanya.
2: Lama lagi 3 jam.
0: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Seni.
0: Boleh, hai, silakan.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota
0: Mekah
2: gitu ya.
0: Sami Mekah.
2: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
1: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau di
2: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
0: Narasumbernya ada Ustaz.
2: Oh, dia belum datang.
1: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
2: Maulidnya nanti Jumat.
0: Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tempat di Jumat insyaallah.
0: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
0: Apa? Ya. Telur?
1: Telur ya?
2: Namanya Male di sini, Male.
1: Male.
2: Kali itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
1: Dikasih warna ya.
0: Jadi warna-warni ya. Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
2: Apa?
0: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
2: Dibagi-bagi juga.
0: Oke.
2: Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
0: Jadi masing-masing juga masing-masing. Bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, ini ya itu. Ada juga yang bawa kue-kue gitu, banyak pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
0: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Ca? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... yang tadi
0: apa tuh tadi
2: Serambi Mekah.
0: Sebutannya aja gimana siap
2: udah gitu aja deh.
0: Oke, terima kasih
2: Ica. Nyimak aja ya kafe ini.
0: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
1: Ica di Bone.
0: Di sana,
1: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
0: Iya.
1: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada Tolangganya, ada Toyo pada Walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya.
0: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, Kak Feni.
1: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
0: ada waji,
1: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
0: Okay,
1: ya kan, kita sudah terhubung
0: ya, bersama Ustadz Bima Katara ya.
1: Iya.
0: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustadz.
3: Selamat siang juga.
0: Oke.
1: Benar. Ini Ustadz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
0: Oke.
1: Ini jiketnya di Bualemo ya Ustadz ya.
3: Iya. Lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
0: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, Kak Feni, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita, yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan Kak Feni.
1: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
3: Iya.
1: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis jikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
3: Baru sampai.
1: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
1: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
1: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
3: Iya, agak kering.
1: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
1: Pasti bagus
3: masyarakat.
1: Tidak mengurangi
3: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
1: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulah heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
3: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
1: Rasa syukur.
3: Rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, iya, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, iya, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, iya. Tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga ataupun wali.
1: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
3: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
1: Iya,
3: itu ada dari yang namanya toyopo.
1: Toyopo, iya. Ya,
3: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya, bentuk yang sederhana juga kecil.
1: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
1: Iya.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, dila bolo lipata. Kalau orang tua bilang dila bolo lipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
3: jangan sampai
1: mesti ada ya Ustadz ya.
3: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
3: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang
3: iya,
1: model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
1: mereka.
3: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
1: Iya.
3: dari profesi dari seorang pemilik tolangga, ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser, dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Soalnya iya, kopi, sudah semakin banyak, semakin
1: ada snack,
3: semakin beragam.
1: Soalnya lebih banyak iya. DPI sih sekarang lagi Ustaz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
1: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang kali.
1: Baik, Ustaz, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga. Semua dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu. Jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Iya. Jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas. Kue sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak, parnya bisa dipakai pakai kopi kopi hitam <Yeah. laughs> atau sesuka hati mau pakai apa ya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya Ustadz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit nggak pakai gula, enak banget itu.
1: Sekali kan.
0: Berarti kue udah manis gitu ya kafe ini.
1: Iya sudah manis sekali.
3: Manis kan? Sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, telur, terigu, sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, tiga,
3: pakai gula pakai
1: tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
3: Iya, dorang so modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya ai ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
0: Sebenarnya dia kuenya agak
1: kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
3: Karena satu enaknya, satu awetnya.
0: Berarti beneran. Awet berapa lama itu kafe ini Ustadz?
3: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi. Tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
3: Iya.
1: Baik, pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
3: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
1: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
0: Kemarau,
1: kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
1: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
0: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas tidak matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
0: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
1: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pegi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustaz gimana tuh?
3: Kalau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya toran tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DPRT, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu, limahnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ala, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau Tahun Baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias sualima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, okay. Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 021-350-4510 untuk di WhatsApp di 0812-1124-928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum? Atau
1: ya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo
1: ada. Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat. Kita buka
1: ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Feni,
1: Tata Feni. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani sopangi Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di Pekanbaru RRI Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya mau langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima, masih monitor.
2: Iya. Boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari Maluku Tengah.
0: Oke, mari silakan.
3: Iya tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustadz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya. Oke. Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Masih kita mau buka lain telepon?
2: Boleh, Ayu, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi ya. Biar dirapel Kak Feni. Okay, dari sana juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon. Kayaknya mungkin dari Jakarta
2: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo Prompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulu balik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo. Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulu balik. Kan diajarin Bang Bapak Jakari ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bima ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manise. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolongga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong apa ya, itu kan tolongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Sama cukup.
4: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi ya. Kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi, tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu, Ai. Sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon, Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu, tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida dari Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gitu.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, hingga 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa

0: Jawa bermakna halus. Sementara bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Indung suku G, mual di bejaan.
1: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krom Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perempat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayok Yogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

dikenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perolehan predikat istimewa pada penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 menjadi dorongan moral yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan transparansi serta kepastian hukum di setiap roda pemerintahan. Capaian ini diraih Pemkab Kulon Progo dalam ajang tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum DIY. Pada kesempatan itu, Pemkab Kulon Progo sukses memboyong dua penghargaan sekaligus, yaitu Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH tahun 2025, serta Penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan predikat istimewa. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyampaikan rasa syukur atas tren positif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola tata hukum dan pelayanan publik. Ia menegaskan, predikat istimewa pada Indeks Reformasi Hukum memicu komitmen Pemkab Kulon Progo untuk menjaga keterbukaan dan kepastian hukum. Beralih ke informasi lain. Panen raya bawang merah seluas 200 hektar digelar di Bulak Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kapadewon Kretek, Kabupaten Bantul. Hasilnya mencapai 4.000 ton dengan nilai transaksi sekitar 72 miliar. Namun di sela seremoni, petani masih menyampaikan sejumlah keluhan lewat forum Sambung Rasa bersama Kementerian Pertanian. Salah satu petani Subagio mewakili kelompok 4 petani bawang merah parangtritis mengeluhkan saluran drainase yang belum memadai. Ia menyebut lahan pertanian kerap tergenang saat musim hujan tiba. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko, sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumatar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumah Teren Ing 2020 Jawi, Suara Budaya Jogja. Aduh senengnya, udah ada bunyi telepon, udah siap 160 sekarang ini mendengarkan di 106,6 FM Utawi RR Digital. Hari ini Jengdit gak sendirian, Mbak Betty juga gak sendirian, AB kembali datang. Disapa dulu Mbak Sutrisno Budoyo.
1: Iya, Sutrisno Budoyo masih bersama Jengdit dan juga Betty Damayani.
0: Oke, pokoknya hari ini Mbak Betty pakai sebenarnya pakai pita warna pink ya ta. Yeah. Hari ini lagunya ada Ajur Mumur, kemudian Akeh Dalane Aku Cah Bakoh. Gimana ini yang mana? Sugeng.
2: Sugeng.
0: Aduh ya ampun, ini juga pakai. Kalau yang ini pakai sial warna kuning.
2: Lendang lure
0: ini ya. Gimana kabarnya Bu Dwija di panas terik hari ini yang belum iup-iup?
2: Pokoknya cuma gelundang-gelundung saja.
0: Gelundang-gelundung saja. Damel nopo to niki yang seger-seger damel mboten?
2: Oh, ini tadi baru mentah nongko.
0: Duh, nongko didamel nopo niki? Bubur nopo-nopo niki?
2: Wis anu ana sing mateng.
0: Ngoten.

0: Closing ten. Aduh. Ya. Padahal dah mau tak pilih lagu Cuma Kamu tapi nanti. Ini baru ajur mumur, akeh dalane atau aku cah bakoh yang mana nih? Aku cah bakoh boleh.
1: Salam-salam ye, Sengki.
0: Boleh.
1: Sialipun kagem panjenengan kekali wonten ing suka sami suka kula suka, panjenengan kekali suka sedaya sami suka.
0: Matur nuwun.
1: Jika aku didukani iki R Joko Bodo.
0: Iya.
1: Dong duka.
0: Heeh.
1: Kula ngrumini iki R Joko Bodo. Nggih. Erek langkung nyun pangapunten. Kinten salam nggih.
0: Monggo.
1: Haji Ngadiono, Romo KRT Prodhadi Kusumo, Dimas, Dimas, Haji R Sigit, wonten Panjatan, Bu Yayu, kowe ini halo Bu Yayu, Nak Wagianti, Yusiro, Dek Supriyati, Mas Ipul, Nak Rian, Mbah Yono, wonten Mbah Yono, monggo lajeng gegono, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Pak Tumiti, Pak De Paimin, Mbah Noyo, Dimas Dirjo Sumarto, Mami Satika, Dimas Sukat, Romo Nadi Mursari, Mas Sagi, Bapak Sagio, Bapak Damaskus, Bapak Sardio, Mbah Dio, wonten ing Klaten, Romo Heri Sarjono, Bapak Jumangin, Ki R. Joko Bodo, Romo Nato Indro, Mahmud Sanjung Pinang, Mbah Buyut Juru Gentong, Yang Kongkansi, Bapak Suwardi, Bapak Mudiono, Buke Yang Sas, Romo Untung, Harjo Wonten, Ing Sami Galuh, Mbah Om Kalian Bulik Tujo, Mas Gilas, Dimas Rimbang, Mak Pak Budi Graito, Bapak Azari, Mas Adi Poncosari, Mbah Man, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Nato Endro, Nak Yeni, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Bu Tarmi, Mak Ijem, Om Bening, Dimas Yanto, Sedoyo Dimas Yanto, Bapak Sumar, Mbah Suro Trise, Diajeng Yanuasih, Wonten Isemanu, Diajeng Widyanisih, Wonten Kulotoga, Sugeng Siang, Dungkap Sonten, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Aseh Goprak, Diajeng Sukap Wonten Wedo, Bu Karsiti, Om Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Iskandar Wonten Tegal Woko, Ugi Kagem Romo Yuwono Marto Diarjo. Yogi Kagem Sedaya Kemawon,
0: Ingkang
1: Nyawiji Kalian Jengdi.
0: Siap.
1: Ugi Kagem Jeng Andi, Jeng
0: Betty,
2: Ape,
1: Mayani,
2: Ge, Budu Ijo,
1: Sonten, Sahayu,
0: Sugeng Sonten, Alhamdulillah,
1: Sugeng Sonten,
0: Sugeng Sonten, terima kasih Budu Ijo, sampun mlebet.
2: Berikutnya, Ge, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko,
3: Sugeng Sonten. Sami
0: suka Mbak I Jengdi. Sugeng santen. Dos pun di pawartos Rianto.
3: Alhamdulillah panasif pol nih.
0: Pol nge. Sami nge.
3: Gelak ni nopo diceklik kok mlebu ki.
2: Ajur mumur akeh dalane atau aku cah bakoh.
3: Aku cah bakoh.
0: Boleh kintonnya.
3: Lagune nggih. Kagem Mbak Yuyu Yayu sudah dicok kula wau. Nyuwun pangapunten Bunda, kula tak bonceng panjenengan kintunipun. Nggih, karep pasaran di.
0: Nggih.
3: Kula kinten kagem sedaya kemawon. Matur nuwun sinten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Halo.
2: Halo, Sugeng Santen, suka sami suka.
4: Sugeng Santen. Sami suko sedaya jenggit kali sebesi
0: Sugeng Santen.
4: Sami sehat
0: daya, sehat menika pak
4: jalan sama
2: jalan sama nggih
4: lere Mbah Klendi di dadi
2: Pak Sagio
4: lere
0: monggo Pak Sagio ajeng kinten-kinten sambil info-info.
4: Wah,
0: nggih ta.
4: Nggih, cetha ya jeng di.
0: Nggih to.
4: Info nek kagem Ibu

0: bisa sepindah menjang kula suwun pindah wonten bubu kula lebu rijo mungkin kita nasihat kali Pak Kasih ono Gulawen Ibu Atun Jalan Trisik Pak Damaskes Indah Ijem wonten ning mungkin kok Mbak Pratan Tiyungan Pak Salyo lan Pak Konggenen Ilan Bambang Liburo Bu Akianti Mas Ipul Bu Yanwase Diri Kulung Wedo Pak Sarjio Jatimulyo Ibu Kandungan Baru Yusirup Bapak Tujo Subagio Mbah Noyo lan Mbah Yono
1: ya
0: Ale Pak Sumar Diono Tidobati Pak Sumar Sedayu Pak Asinya Diono Bu Sri Bonagung, Mbak Yumedo, Yusri Utami, Pak Yanto Wau, Sengalnya Pak Jono. Ki Manu Pak Suro Trisek, Ibu Ayu Baratite, ada Pak Wasi Pak Jono, Bapak Bambang Sarno, Purworejo, Ki Gumbo Karno, Monggo Gumbo Karno, Sehangat, Ngawiat, ada Pak Di Faimin, Pak Di Sukadi, Jalan Samas, Mungkin Lijeng, Ibu Pipit dan Ibu Pitut Bapak Nadi Mursari, Mbak Glendi Ki Joko Budu, Pak Roslan Sembako Ale Pak Adi Ponca, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sriwi Monjali Pak Tupar dan Mas Rian Bayek atau Pak Rian Ahe Dan kagem Pak Minarso dan Kopek Undung Ansep Kloyo Tendit?
2: Dalam
0: Wah, lo itu sare
2: Boten Ditunggu lo
0: Kok orang pedot-pedot Lo lagunya nyewon Napa mau? Sing nomor tiga
1: Akeh dalane
0: Nomor kali
1: Ajur mumur, akeh dalane Wah. Aku cah bakoh
0: Ajur amok
1: maaf. Ajur mumur.
0: Ajur amok.
1: Nggih.
0: Nggih, ngatur nuwun sing di.
2: Ngoten.
0: Sing di kali sibeti lan sedaya anggota pamor kodho perempat kula suwun tindak mriki tanggal 6 September wonten gugur kula wentawis jam 8 ngantos rampung. Nonton sing di Lati Betis Sing nonton sing makai karyo Matur dulu
2: yeah. Matur nuwun Pak Sagio Loh, oh belum Belum ada yang telepon Ayo telepon lagi, monggo yeah. Halo
1: Sugeng santen, suka sami suka
3: Sugeng santen semua Suka sama suka Mbak Betis sing di
2: Nggih yeah. Pak Bambang, monggo terus pun di Pak Wartos.
3: Saya penipuan panas sangkali. Panas.
2: Oh panas, nggih. Monggo.
3: Lagu ini ajur mumur mawan.
2: Ajur mumur nggih?
3: Nggih, salam-salam nggih.
1: Nggih.
3: Kemudian kasempat pagi ya, matur nuwun. Kudu wisya kalau matur nuwun. Terus Mas Danto mau terus ya banget nih Mbak Ana, Mbak Yumi, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun Mbak Tito, Bu Akianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Sonagung oh, Bu Sri Joko Lalu, terus Bu Sri Mas, Bu Sonagung, Bu Sri Pimudo, Bu Tarni, Bu Rani Bajuri Yang Sas, Mami Satrika Bu Widya Ningsih, Bu Ayu Kweni, Bu Ayu Jalan Paris Bu Salama ke Masipul, Mbah Noyo, Pak Dimantri Tuan, Pak Perkenai Rejo, Pak Thomas Kres Kamu Tusus Yadu sekalian, Kamu Yono Moto Tiabdo Kamu Ngadiono, Pak Sabio, Pak Pak Mujiono Mbah Mbah, sinten nggih Karena di Joko Putu, Pak Bokarno Pak Dipaimin, Pak Tukar, Pak Sumar, Pak Roslan Pak Kasiono, Pak Untung Samijaluh, Pak Wening Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Ponosari Gih, cakep jodoh mawon, ceng dir
2: Gih, malih, mboten apa-apa Oh, sampun Malih, sampun Saestu
3: Gih, tarang sini, kesepet gih Ngoten.
2: Mboten napa-napa. Opun ngebleng atus atus mawon. Aman. Sampun nggih. Sami-sami Pak Bambang, terima kasih kembali. Salah cengipun Pak Bambang. Halo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Bapak Sumar suka, Cendik suka, Mbak Peti suka, Sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka. Ahoy.
2: Kikuk. Kikuk. Dicariin jengdit dah lama banget. Tak kira nomor handphone sampai lupa. Udah berapa tahun enggak masuk di sini?
4: Nembiantan kesibukan.
2: Oh jendit. Gitu. Pokoknya ini laris terus sampai pasar luar negeri. Ya toh?
4: Alhamdulillah.
2: Amin ya.
4: Pripun patosipun jendit kalian Mbak Betty.
2: Sami sehat. Alhamdulillah. Mas Riantus pundi?
4: Amin alhamdulillah. Remge pangestune jendit kalian Mbak Betty ugi kula lan keluarga kula sedaya tasih diparing kesehatan sedayanipun.
2: Ngoten, alhamdulillah.
4: Matur nuwun dhumateng sami-sami donga dinunga mekaten.
2: Nggih.
4: Lha temen iki pun jemas napa kula kesupen niki.
1: Ajur mumur akeh dalane aku cah bako, pilih mana?
4: Akeh dalane. Akeh dalane. Lewat ngarep.
1: Oh nggih.
4: Samping.
1: Samping.
4: Nggih kula nyuwun foto kopine Bapak Sumar mawon nggih. Kali Bapak Sadio pun kadrah sangat makaten.
1: Nggih.
4: Yen mugi tansah diparingi kesehatan dan pun sak bidang tasro punika. Kagem jendhi kala Mbak Betty saya sedaya ramah nyenengke nggih. Sugeng siaran kita sah diparingi kesehatan sedaya pun makan mawi kondur nyuwun saming atas-atas mekate.
2: Matur nuwun.
4: Nggih, dhumawa sami-sami matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun.
2: Nggih. Halo.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Mbak Betty lajeng nggih.
1: Nggih.
5: Nggih.
1: Kabaripun sehat?
5: Alhamdulillah tansah bergenggeng.
1: Nggih. Kirukan Wardo pilih mana?
5: Niku wau nderek mawon sampun sumadyo.
1: Nggih.
5: Kuswijaya napa nggih?
1: Aku cah bako.
5: Wong sing bakoh niku bakoh tur bergenggeng.
2: Nggih.
5: Kagem Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Bu Dwijo, Bu Wagyanti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, lajeng Mbak Mami ingkang muah-muah, Bu Rayu, Bu Guru, Bu Sasmito, Murfi, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Tarmi, Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibus, Mas Ardi, lajeng kagem Mas Serian Rempeye ingkang kemayer koke Romo Nadiono, Romo Yuwonong, Pak Sunadi, Pak Sumar, Kang Gilas, Pak Sadio, Pak Sawiyo, ingkang bagi kalian niku anu RT pinten nggih. Pelawian niku RT RW ini pinten. Mangke mbok nemi kula wonten sing gendong saged sowan. Pak Sawiyo nggih, Pak Sadio, Pak Paimen, Pak Damaku, selajeng malih nggih, Mbak.
1: Nggih.
5: Nggih, kagem Mbah Mbah Mantemon dan Mbah Mancebungan, Mbah Suro, lajeng Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Bambang, Bambang sini, Bambang yang kepenyukun itu.
1: Bambang Sutarno, Pak Bambang Sutarno.
5: Nggih, Rama Siswono, Rama Siswawiyono, Mbak Juru Gentong, lajeng Mbak Pak Rimbang, lajeng Bu Widyaningsih, ragem Rama Tujo Subagyo Sarimbit, mekaten matur nuwun.
2: Sami-sami. Terima kasih. Satu lagi sebelum ke WA, monggo.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
6: Sugeng santan, suka sami suka. Cenggit, Mbak Betty, wang ayu-ayu kape.
2: Oke, Mami Sartika juga cantik.
6: Bingin, Mbak.
2: Terus. Ya.
6: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Tengah sehat, penyari sehat, balan dong. Kabar di baik, rezeki lancir. Iwan tak nyuwun lagune
1: Cah Bako siap.
6: Ya, kawin ton kagem Putri Jawa matur nuwun nggih. Adik kula Tuti Sutepa. Pak katon ben iki wae Pak Mbah
1: Pak
6: Gubernur Jon, Pak Glendi, terus kagem Pak Mbah Noyo, Bu Pak Kasihono, Mas Yanteye, Mas dan wano sik ngulemi wae pinten Pak Kak Sugiono sik ulem-ulem wae sik kangge benjang tanggane
1: Pak Sagio
6: pange Pak Kamal Pak Sagio sugeng sonten kula sempak Bambang Sutarno Pak yang muti yang sas minta muti terus kasem juga sempak Pak Roslan Pak Mas Pak Asari, Pak Mbah Siman, Pak Tupar, Pak Mbah Mus, terus Rakem Nanurusi Seto, Rakem Pak Weneng, Pak Mbah Suro, Pak Paryono, terus Rakem Pak Lamek Pak Curi, Mbak Yayu, Mbak Curi, Mas Adi Kuntul, Adi Pontosari, terus Mas Rian Gemes Langge, terus kagem Pak Yanto, Soyo Yanto, terus Biu Mudo, terus kagem Mbak Yeni, terus kagem Mbak Tian, kagem Mbak Ejem, terus Mbak Salamah, Mbak Salimah, dan sedoyo kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Sami-sami, Mami. Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nggih, Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Sudah ada siapa aja nih ya? Pak Supoyo, monggo.
7: Sami suko, pulau suko, jengdit suko nggih. Piyambakan to jengdit niki.
2: Boten sambak Betty.
7: Sak tansah mangke kesarasan nggih jengdit lan tindakan kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta. Jakarta. Menika kula nembe guys wonten ing Granting niki.
1: Granting.
7: Jengdit salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Tupar, Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tuti Jogoyutan, Kang Gilas. Kak kira si seto ki Damaskus yang buat Romo Yu Kim Budo ki Yanwarse Bu Yanwarse Bu Siwi Bu Sriwi Bu Didut Bu Wagianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Lesari Bu Sri Sedemawon Pak Yanto Pak Damaskus Mbah Suro Kinarti Mursari Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Parsono, Mas Narto, matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Nggih, berikutnya Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten jengdit ugi Mbak Betty, sugeng tugas siaran mugi tansah sehat. Salam kagem Budi Jo Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka wonten RRI Pro 4 lagunipun derek mawon matur nuwun Mbah Jio.
2: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada Bu Widya sugeng sonten lagunipun derek samun cumawis derek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Budi Twijo Bunani Bajuri, Romo Nato Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man kali-kalipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayekinipun kagem sedaya kemawon. Kakang Jenglit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno.
1: Nggih, berikutnya Romo Sunarto Hendro dari Bekasi Jabar atur salam kasugengan saha karahayon kagem Bapak Haji Ngodiono, Bapak Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Liwir Jujur, Bapak Ruslan Pasar Pijenan, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin Yusiru, Promo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening, Bapak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Wagianti, Ibu Nani Bajuri, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo, Soho Kagem, Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Nggih, matur nuwun Pak Romo Sunarto Hendro.
2: Nggih, Bu Akram. Monggo.
8: Kosami suka, kula suka. Jengdut kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Niki Betarmi dari kitun-kitun lagu. Lagu ini manut mawon, mboten pilih-pilih. Setunggal kagem Bunda Dwija, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jiyo, Mbah Bendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Yanu Asim, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Gulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudanda Silan, Bu Sadina, Mbah Suro, Pak Paimen, Lek Berjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Musanjung Kinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun jendit kalian Mbak Betty, sugeng sonten, sugeng makaryo nuwun.
2: Sami-sami, nggih pun. Sekarang kita putarkan dulu Aku Cah Bakoh Kagem Sutresno Budaya.

minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Perumatan Inggris Budaya Dewi Suara Budaya Jogja Sutas Nobutia hampir pukul 16.00. Saatnya akan kita mendengarkan kabar berita. Dan nanti kita akan buka untuk line telepon kagem panjenengan yang saat ini nyawiji. Nanti kita buka di 0274 552 551 9.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: bambu.
1: Kita masuk lagi wonten ing suka sami suka. Di berikutnya ada Bila Nanti, kemudian Dokter Cinta, dan juga ada Wakuncar. Halo Sugeng Sonten.
2: Halo Sugeng Sonten. Suka sami suka.
1: Dengan siapakah ini berbicara?
2: Nona Nini.
1: Nini cantik jelita. Ya toh. Gimana Bu Agianti Pawartos?
2: Ngasunipun.
1: Alhamdulillah.
2: Sing Betty.
3: Nggih.
1: Sehat.
2: Napa nggih?
3: Bila Nanti Dokter Cinta Wakuncar.
2: Dokter Cintaku. Ai ai.
1: Dokter Cintaku ai ai. Oh ya. Kak Kintun.
2: Nggih. Selame kagem Bunda Dwijo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Roslan Sembako, Pak Kasyono Mulawen, Dimas Surotrisik, Mas Adi Poncosari, Dimas Rian Gemes, Yono Bayono Wirasaben, lajeng Pak Yanto Pedulki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Sagio, Kang Jono, lajeng Romo Tujuh, Romo Ngadiono, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Pak Rimbang, Pak Sugeng Riyadi, Pak Sudarna Silan, Lekwet Jujur, dan sangat buatan ngawian ye. Lajen Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbah Noyo, lajen Bu Sriwi, Bu Goprase, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Yeni Patok, Iku Mbokarno ke Joko Bodo, prayo kini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun jeng dijeng Betty Sugeng Sonten.
1: Sami-sami Sugeng Sonten Bu Agianti. Monggo
3: Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten monggo.
1: Ki Joko Bodo kah ini?
4: Ki R yang rasasi.

0: Minggu saiki.
1: Lho, itu adalah ya, gelar dalam sehat. Sehat alhamdulillah. Ya, Ki R Joko Budu tadi sudah nomor 1 di Pak
0: Bulan Baleni yo Budusan. Aura anu eh. Kanggo saiki.
1: Ki Joko Budu, kalau sampai disemprit ini ketawa terus. Ki Joko Budu tadi sudah disalam ya sama Bu Agianti nggih.
0: Ya, nuwun matur nuwun.
1: Sekarang lagunya mau yang mana?
0: Dokter Cintaku kaya Ibu Sindan kuwi mau ae.
1: Dokter Cinta.
0: Kirimane ya kaya Ibu Sindan wae ya, Bos. Anu Ibu dosen nggih.
1: Bosnya tak cariin besok ya.
0: Ora keling karo bos aku lagi.
1: Besok tak sampaikan habis ini.
0: Enggak usah.
1: Tolong nanti ku sampaikan. Terus salamnya buat siapa lagi?
0: Mau ibu ge. Pak Tifaimin Mas Ipul wonten iki Bapak Sumar ge, Mbak Sumar. Dan Kang Gilas itu Pak Tifaimin Karno mau nyari ge. Bunda Tujo yang Sanggong Murti Mami Samis dan Sindan kita bagian Ibu Sri Utami Uki Wonten Susu Bonasu Galit Sisi Yai Wani Galit Sisi Yai Sarang Bisen Yesus Bisen Oke Iklan Sedoyo Kemawa Oke Yang nyari di Sotam
1: Ngoten
0: Ngoten Kopi Cici lah Ngomong-ngomong Ngomong setengah jam.
1: Nggih. Oh iya.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya,
2: Sugeng Sonten suka sami suka.
3: Sugeng Sonten suka sami suka Mbak Betty.
1: Sugeng Sonten Mbak Mus.
3: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Mbak Mus terus pundi?
3: Alhamdulillah.
1: Tanjung Pinang panas mboten?
3: Benter.
1: Niku wau jan saestu sami berarti nggih to?
3: Nggih.
1: Pun, monggo lagunya mau yang mana ini?
3: Dokter Cintaku mawon nggih
1: Andre. Dokter Cintaku. Nggih. Kakinten.
3: Sekedhik mawon wonten Bu Wakianti nggih kala wau nggih. Matur nuwun Bu. Terus wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagio, wonten Romo Haji Ngadiono, Pak Sudar Jadilan nggih, Mbak Betty, Pak Tumidi, Kiresi Seto, Yurati, wonten Mbah Smujiono, wonten Broso, Jugeng Sonten. Mami Sartika, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, lan sedoyo kemawon Mbak Betty kalian Mbak Jengdit. Langkung saya ngaten matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, berikutnya Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Halo Sugeng Sonten suka sami suka Mbak Betty Dik Dita.
1: Sugeng Sonten Cik Yayu.
4: Nggih. Awarlah sae nggih.
1: Alhamdulillah sae.
4: Lagune napa niki?
2: Lagunya Bila Nanti Dokter Cinta Wakuncar.
4: Wakuncar kemawon.
1: Nggih. Boleh. Kintenipun?
4: Salam nggih. Katemben Mbah Mus nggih.
2: Nggih.
4: Sugeng Sonten Mbah Mus, lajeng Pak Mugiono, Pak Sumardiono. Lek Sagio, Lek Glendi, Lek Gono, Mas Ipul, Mbak Yusiru, Pak Pur, Kenteng Rejo, Pak Bambang Sukarno, lajeng Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Mami Sartika, terus Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Titut, Mbak Yeni, lajeng Mbah Noyo, Bu Pagianti, Bunda Twijo, Bu Supriyati, Bu Yanu, Bopo Wening, Romo Tujo kalian Ibu, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto di Anindia, kagem sedherek kemawon nggih.
1: Wonten Ci.
4: Kagem Mbak Betty kalian Cik Dita sugeng ngayai karyo ngantos tuntas mangke. Kula tenggo lagune sinambi siram-siram.
2: Siram
4: nggih. Nggih panas e pol niki wae.
1: Saestu.
4: Ngaten mawon sugeng tugas.
1: Nggih. Terima kasih. Halo, sugeng sonten.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka. Panjangan kekalih suka sedaya sami suka.
1: Sami suka. Monggo Kang Kang Gilas.
5: Mboten klentu.
1: Klentu mboten?
5: Mboten.
1: Oh mboten nggih. Kang Gilas lagunipun apa?
5: Dokter Cinta niku.
1: Dokter Cinta nggih.
5: Nggih.
1: Kintunipun?
5: Kang ketemben sinten niku nggih?
1: Ci Yayu.
5: Oh Bu Yayu sugeng sonten mawon ten Joko Bodho nggih.
1: Mbak
5: Mus, wonten Bu Agianti, Bu Tijo, Mbak Doyo, wonten niku Pak Jingatino sekalian, niku Pak Atumiti, Yusirup, Mbak Suro, Mbak Mus Wau, Mbak Yono, wonten Mbak Glendi, wonten Pak Satio, Pak Terto, Jumudo, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Yudi, Christine nonton nuran sedaya kemawon. Oh, iki Kumbo Karno mangke ndak mboten dine molene. Nggih, guru kekalih matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Berikutnya halo.
2: Sugeng santan suka sami suka.
6: Sugeng sore suka sami suka.
2: Nggih, Mbak. Kula
6: suka jeng Dita suka. Mbak Betty suka sedaya suka.
1: Jengditnya suka apa enggak Mbah Noyo? Ya,
6: jengdit sudah suka gitu kok tadi.
1: Iya, monggo Mbah Noyo. Gimana ini gendengnya dientasi Mbak, atau gimana?
6: Belum, panasnya pol ini garing.
1: Pol ini semua udah garing semua ya.
6: Dia aku ingin anggut jaket kulit ini.
1: Saking panasnya.
6: Iya.
1: Monggo, lagunya apa?
6: Dokter Cintaku we mau.
1: Dokter Cintaku. Monggo.
6: Bu Yayu, Pak. Iya Kang Gilas. Bu Agianti kalau mau, Mbah Mus Tanjung Pinang, matur nuwun Mbah Mus, monggo. Ajeng Mbah Yono kali Mbah Kumbo Karno, Romo Sino, Romo Tujo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Tujo, Pak Prayogi kagem sedaya iman bi.
1: Ngoten.
6: Kota Bunceng, sing pun mios niku wau, Bu Yayu kali Kang Gilas niku wau.
1: Nggih.
6: Matur mawon, salam sehat bersama perempat Merdeka.
1: Merdeka, terima kasih. Halo.
2: Sugeng sonten.
7: Sugeng sonten, suka sami suto, suka jeng Betty suka.
2: Nggih.
7: Jeng Dit suka, Mbah Noyo nggih suka.
1: Nggih.
7: Kami sehat sekalian.
1: Alhamdulillah Pak De, Pak De dos pundi?
7: Niki nggih mbregenggeng kados ki rukun werda.
1: Alhamdulillah.
7: Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta, monggo.
7: Kagem Eyang Suwijo, Mbah Noyo niki wau, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar, Pak Sakirman, Pak Pujo ki rukun werda. Ki R Joko Budo. Napa cinten niki wau?
1: Ki Joko Budo.
7: Oh, Ki Joko Budo boten entuk nganggo R.
1: Nggih, enggak boleh katanya sekarang.
7: Nggih, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian, Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Men, Mbah Ijem, Pak Bang Sutarno, Pak Terto, wonten Kang Gilas, Mbah Mus Tanjung Pinang, wonten Pak Yanto Yulegi, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Prayogine kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo.
2: Sugeng sonten.
8: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka penjenan kekali suka, sebaya sami suka, jendri, Mbak
1: Yesi. Monggo Bu Sri, lagu ini pun apa?
8: Lagu ini pun Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta mawon. Cinta ini pun?
8: Kagem nabak di Paimin, makan uang saya nabak ini pun. Nggih, kagem
9: Bapak Adari, Bapak Gading, Kagem Romo Sinyadiono sekalian, Bapak Triharjito, Kagem Romo Heri Sarjono, Kagem Romo Yu, Kagem Biru Konrekdo, dan Kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Kagem Pak Puji Graito, Kang Gilas, Kang Kiono, Pak Sumar, Pak Sumar Diono, Pak Suwardi, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Yudi, Pak Damasket, Yang Kuat, Pak Bambang Sutarno, Pak Mbah Mus, Yang Tanjung Pinang, Najeng Kagem Mbah Suro, Najeng Kagem Ki Joko Budu, Bapak Tumibi, Kagem Bapak Tupar, Kagem Bapak Ruslan, Najeng Kagem Bapak R. Sigit, Kagem Romo Tijo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Najeng Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, Kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Keponagung, Boten Kesupen Kagem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Mulawen, Najeng Kagem Ibu Tarmi, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Najeng Kagem Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Aseh Gopra, Najeng Kagem Bapak Supoyo, wonten ing Kadilayar, Kagem Ardi kalih-kalihipun, Kagem Wawan Haka, Kagem Pak Sunar Timur Sari, Kagem Pak Sukabjo, Najeng Pak Sudan Yatilan, Najeng boten kesupen ugi Kagem Bunda Dijo, Ibu Agianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Yono Wiro Saban, Najeng Ibu Mega, Ibu Warini, Bapak Wening, desa ini pun Kagem Sedaya kemawon. Kagem Cendit, kalian Mbak Desi, Sugengayai tugas, ngantos paripurna mangke. Maka teman, natur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami, terima kasih. Kita ke voice note dulu nggih. Mbak Betty banyak ini, ada Pak Kasiono, sumangga Pak Kasiono.
10: Suko, sami suko, sugeng sonten, singan itya, so Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono mulai ndrogati, kintun salam, katur Mbah Noyo wonten Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ki Hirsi Seto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio wonten Jati Mulyo, Pak Sagio wonten Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, Mbah Suro wonten ing Tritis. So katur Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Sri Utami wonten sakwetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten Minggir, Ibu Sutarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yeni wonten Patuk, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur, soho Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang. So katur sedaya para sutresna, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek jengdit Mbak Betty Damayani. Mengaten jengdit Mbak Betty Damayani, matur nuwun, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Sugeng sonten. Berikutnya ada sebentar Pak Tupar nggih monggo.
2: Pak Tupar.
11: Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko, sedaya sami suko, sugeng sonten Mbak Betty, Mbak Guru Cengdit, dari atur salam gih. Kagem Putu Ijo Bagianti, Yusirup Yumudo, Kusupriati Putarmi, Bunani Pacuri, Gampeng, Bumi Sartika, Mungahlik Kono, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Benang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Niki Kumbakarna kreseseta Rama tujuh sekeluarga Rama Haji Ngadiono lajeng Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan lajeng Pak Dipaimin Ki Joko Budu Mas Adit Poncosari lajeng Romo Narto Indro, Romo Narti Mursari lajeng Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Setayu, Pak Tumiting Galur, Pak Paryono Botoan, Bu Sri Utami, Bu Titik Joko Yudan lajeng Bu Yayu Sedoyo Yayu, Pak Yanto Sedoyo Yanto saenipun kagem Sedoyo kemawon kagem Bu Guru Jengdit lan Mbak Titi sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan Bu pilih pundur ngatos-atos sesuk mbok matuk gathuk jeng Betty dijak Bu Guru engko matuk gathuk emen
1: kaya ini ya. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Tumiti.
12: Pak Tumiti.
13: Lirik atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, ajeng Pak Tujo, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Su, Pak Suwarno, ajeng wonten Pak Suwardi, ajeng Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, ajeng Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarni, Bu Sarni, Mas Rian, Mas Paryono, Pak Wirjujur, Pak Tukirin, ajeng Pak Rupun Wedol, ajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak C. Hartono, ajeng Pak Atmo Suwito, ajeng Mas Ardi, saini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami ada
2: Bu Saginem nggih. Sugeng sonten suka sami suka kula lagunipun derek salamipun kagem Bu Yanu, Bu Arini, Mbak Anggun, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Surotrisi, Bu Rubini, Pak Sawiyo, Pak Tujo, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Mbah Giman, Bu Marto, Bu Sumi, Mas Aldi, Bu Aton, Bu Rubianti, Prayogini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Mbak Ijem dulu nggih, monggo.
2: Mbak Ijem.
14: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty Damayani Jendi.
1: Nggih.
14: Iki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken acara menika.
1: Nggih.
14: Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon badhe kentun-kentun kantune kagem Bunda Pijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbah Anggun, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Sagiyo, Mbah Suro, Pak Dipaimen ning guwa, Mas Rian Gemes, Bu Tarmi, Pak Azhari, Mbak Rup, Mbak Yani, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka kagem panjenengan kekalih sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty,
2: yeah,
1: kita putarkan dulu ya.
2: Yeah, lagunya Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta dan Wagun Caar. Monggo.

0: kok libur, ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Lagi opo ya mbak? Kok keto ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karep ke?
6: Iki lo, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
7: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini, Pak?
8: Kalau yang sudah settle dan matang, itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya, itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya, gitu ya.
7: Oh, maksudnya risiko begitu?
8: Ya, risikonya gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya ya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
6: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Orang mau melu-melu investasi. Mengko duduk untung, malah buntung.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Roma Teret Inggris di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, monggo kita buka di sesi-sesi ini. Kita ke WhatsApp dulu Mbak Betty, ini banyak ternyata yang sudah gabung. Ada Pak Ruslan, tadi Mbak Hijem sampun ya?
1: Sampun.
2: Sonten jengtit meniko Pak Ruslan kepareng derek nyawiji. Suko sami suko, sedoyo sami suko, penyare yo suko. Derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiyo Nombayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walkiati wonten Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten ing Purwowerejo, Ibu Tuti Yogo Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ingkang angka kalih, wekdal kita kunduraken lepat nyuwun sih pangapunten, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Terima kasih. Salajengipun, Mbak.
1: Dari Pak Iwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jengdit lan Mbak Betty saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejen Jogja. Kirim kagem ki Joko Budu Pajangan, Ki Rokon Wedo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yomudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondo, Woso Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun. Berikutnya ada dari Bu Supriyati nggih. Monggo.
3: Sugeng santan suka sami suka panjenengan suka jendit suka jeng beti suka sedaya sami suka nggih sugeng tugas salam sehat selalu
1: nggih
3: kula badhe nyuwun sekar dokter cinta kala wau nggih
1: nggih
3: jendit kalian jeng beti
1: nggih
3: badhe atur salam kagem sampun ngawet lembe cekli kok jendit Bunda Dwija, Mbak Noyo, Pak Rimbang, Pak Dimurjono, Bu Sri Lestari, Bu Mining Prianti, Bu Haris, kalian Bapak menika setiap dinten mirengaken jengdit.
0: Terima kasih. Bu Haris,
3: sekalian Bapak menika salamipun Tubul Barat, Bu Sulastri ugi, Bu Sunardi ugi menika remen sanget kalian perempat. Kalian Bu Wagianti, Desri Subarmi, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yu Muda, Yu Gopra. Lan sedaya kemawon nggih jeng dite ngami midhangetaken. Suka sami suka sonten menika matur nuwun.
1: Nggih.
0: Sami sami.
1: Berikutnya Mbah Suro.
0: Monggo. Oh, ini dulu. Jeng dit yang sumeh dan baik hati tidak sombong. Waduh. Oke. Bapak Asari jengdit Mbak Betty kelewat kalau wow saking Mbak Bambang Sutarno ini saes tuh ya Mbak Betty, ya Mbak Betty nggak tak tambah-tambahi. Kemudian ada sugeng sore suka sami suka kagem Mbak Gio ing kajoran luar ganti atur sugeng midhangetaken suka sami suka saya ini pun kagem sedaya pamidanget suka sami suka kagem Mbak kekalih penyiar sugeng sore sugeng tugas tadi kemudian Mbak Suro ya Mbak monggo okay,
4: sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka Mbak Suro suka jengdit nggih suka sedaya nggih suka pawarta sehat ta jengdit sak keluargi mugi tansah mekaten guyub rukun sehat bahagia selalu rezekinipun lumintung. Nggih lagunipun nomor setunggal Mbah Suro kintun salam kagem Ki Joko Budu, Ki Resi Seto, Pak Rimbang, Mbah Yono, Mbah Gono, Mbah Gledi, Ki Rukun Werjo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Kang Gilas, Lek Wir Jujur, Pak Sagio, Pak Sudar, Mbah Min, Mbah Gono, Mbah Gledi, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Bu Saginem, Lek Wir Jujur, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Adi, Pak Supoyo, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Ibu Nani Bajuri, Ibu Mami Sartika lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten binjang melih. Kagem cendit sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, kunduripun mengke ngatos-atos, wekdalipun matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Ada Mbak Glendi.
5: Sugeng sonten cendit kalian Mbak Dede.
0: Sugeng sonten.
5: Kalep kalian sama.
1: Nggih.
5: Mbak Glendi, lagu ini dari yang campur semaris nih. Kintun-kintun, Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Andin, Mbak Supriyati, Mbak Susi, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendowo, terus Gusum Sorobayan, Bu Bidwi Sorobayan, Mbak Puput Napan, Bu Duwijo, Mbak Misartika Muah-Muah, Iu Mudo, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, Pak Rian, Nikwisep, Jalan Samas, Pak Paimin, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sumar, Mbah Suro, terus Malih, Kirukun Merdo, Kijoko Budu, Lan Sedoyo, Monitor, Perumpat, Boten Klo Biji-Biji, Matur Nuwun, Assalamualaikum. Kripik Purwokerto, sitik pokoknya watun roto Mbak.
0: Matur nuwun. Salajengipun Pak Bambang Sutarno sampun, Pak R. Sigit Sukosami Suko, Pak R. Sigit Panjatan lagunipun derek. Salamipun kagem Bu Sri Pun Agung, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Adi Sendowo, Mas Aldi, Mas Mamat, Mas Agus, Mas Agus Jati, Mas Tumidi, Mas Damaskus, Bu Salamah, Bu Salimah, Pak Yeni, Yusiru, Mbah Noyo, lan sedoyo pamit banget sugeng tugas Mbak Endit. Matur nuwun.
1: Dari Bapak Untung Sami Galo, sugeng sonten kula nderek ngregengaken acara menika, kula nderek lagunipun ingkang sampun kacawisaken, kula kintun kagem jengdit Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang Ki Kumbokarno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening, Prayogi, kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Romo 7 kirim voice note monggo.
6: Santan sugeng,
0: cendit. Dek, Romo.
6: Kula suka. Mbak Betty suka, cendit suka, sedaya sami suka. Betty nderek salam. Kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji sonten menika wekdalipun sampun mepet. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Monggo Pak Azhari.
1: Pak Azhari, sugeng sonten suka sami suka jengdit Mbak Betty, kula Bapak Azhari mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kitun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mbak Giyuk Kajoran ngeluar, Mbak Noyo, Mbak Mus, Tanjung Pinang, lan kagem sedoyo pami denget perompat sonten menika matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Budoyo, kita tutup dulu untuk Suko Sami Suko dinten menika. Terima kasih yang sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko. Matur nuwun sanget. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko janekipun nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Kula Andita Rizkia pamit.
1: Ya, tidak mayani pamit.
0: Matur nuwun lan sugeng sonten.

0: sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, RB Dwi Wahyu menilai evaluasi terhadap SPPG perlu diperketat. Menurutnya, penilaian tidak cukup hanya menyangkut kondisi fisik dapur, tetapi juga harus mencakup kualitas bahan baku dan seluruh tahapan pengolahan makanan sebelum dikonsumsi. Dwi mengatakan kondisi dapur, kualitas air hingga proses pengolahan makanan dapat menjadi indikator dalam menentukan sanksi bagi SPPG. Layakan makanan untuk dikonsumsi secara sehat. Beralih ke informasi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam malam tirakatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus berjalan beriringan agar cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Momentum tersebut dapat digunakan untuk berhenti sejenak dan melakukan introspeksi terhadap perjalanan bangsa. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengajak masyarakat mengenang jasa para pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suta sang putih sumongko kita pita ngatakan sesarangnya siram rohani Islam. Sesarangnya Ustadz Nunuk di Jojo Adi membahas menemulia ake wong tua kagem panjenengan sugeng pita ngatakan.

0: ketika mereka diberi
1: Perumatan RR Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Maturun Panjaringan Tansahnya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta Sutesno Budaya. Semoga kita bisa ngatakan sesarengan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Suta Sambudaya, kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Suta sambutnya sumonggo kita pitangetaken sesarengan serial Ringgit Purwo dalang Ki Wisnu Hadi Sugito lakonipun Joyo Pusaka.

kadangipun Kakang Dimas. Dimas Tondo Aswin wonten dawuh Kang Mas. Dimas Tondo Aswino wonten dawuh Kang Mas. Pun Kakang lansia diurip bebarengan tansah anolongso tanpa dongko tanpa papan basan kandang langit kemul migo. Yih senat jantung mengatakan salam ini pun ingkir badin dirakan jelat ingai tutus nur mateng Kang Mas Tondo Kusumo mengkonoyai Dimas maksudnya dawa angun pun Kakang nandang prihatin pun Kakang nompo gaibing diwo gaibing diwo sinta tompo pun Kakang bakal nemu kamung ten salawas urip umur sepodo pun Kakang bisa jeneng ratu nanging kudu dijunjung marang pusaka ngastra kang wujud dwi panggo kang aran Gajah Antisuro mulus kowe ku Dimas siyoga tata-tata pun Kakang derekno lumat onung negara Ngastina kabar sing tak tampa Gajah Antisuro iku ngoncati negara Ngastina mulo ayo Dimas senajan to nyujuk ana negara Ngastina nanging mloyo bumi berlaku jelas peninggal jajah di Somilangkori goleki Gajah Pusaka ya Gajah Antisuro mengkono yayi

kandeg orang madaning mono. Bambang Manun Minarso nampo dawuh sangersane Sang Topo. Begawan Lenggo Manik arsa ngunturake topo ana madaning wana Kamiyaka. Lenggih kocap penging oncat saking kraton Ngastina Pusaka. Ngastina wujud gajah kang aran Gajah Antisura. Uninga Bambang Manun Minarso lenggah ana madaning wana. Sigra jumangkah telali nyandak Bambang Manun Minarso kajunjung podo saliko kabuto melajar melebet orang madani orang jujuk orang kraton Ngastina.

gancanging cinarita kelis kang munggel kawi kecapuk kang meji lenggah ana Kraton Ngastina. Prabu Jayapusaka dinadhep kang rayi Raden Jaya Bantala Sopate Sengkuni. Yen bawacana matur setinggil Blatrata Kraton Ngastina.

gadangipun kakek Yayi Joyo Bantolo cumadung dawuh Kang Mas. Kepingun ku nyekel panguwasa nang Kraton Ngastina Dimas. Gadangipun boten badhe nguci warni. Sedaya para kawula botengipun para kawula menika wonten bintenipun tebih bintenipun dumateng Sinu Prabu Duryudana nginipun ngasto pangos wonten ing Kraton Ngastina. Tentrem sedaya para kawula Ngastina mboten wonten kedatusan campuh pitutomo alok binulpati dumateng ruang pribadi ketinggal sangi saiko proyo ketinggal rumengku guyub rukun saya para kawula Ngastina pati sengkuni wonten dawuh kepingun kunjung ke panguwasa kula kinten atur kula sami kaliyan Kang Rayipun Joyo Bantolo mboten badhe nguci paning nggih keparang pun bo badhe nyuwun pamit langsung ora kena kula kangen kaliyan tiyang setri wis nangene sik ora kena lunga-lunga yeng-yeng cilaka tenane sing mekene dijatah apa-apa oleh jatahi didelik karo sing dadi peniti ya paksa jajan ing ngaku lan cilaka tenan wis nangkene wae nunggu baline gajah anti suro sapa sing tunjuk gajah uyih ngestak ndawuh Kang Mas sasangka rumangsang wayah

Bandung. Jaya Bantolo kulo ka Mas. Gajah anti Solo Bali nggowo wong. Iki dilengkapi dampar kencana. Weh lah dalah. Ih menika inget badhe dados ratu yang sejati. Bukti nyatanipun kiyang lenggahi dampar mboten ngingkap. Kenging perbawaning dampar kencana. Iya. Ih menika ratu sejati kowe sapa? Kula pun Bambang Manon Minarsa. Oh, anake sapa kowe? Putranipun Begawan Lengkomane, yung-yung wong pertapan kok ya iso dadi ratu nggih menika nggih. Benjang ketembenipun ingkang nyepeng pangos ngasto sareng adil ngatur mateng para kawula ngastina. Kocap kang jumangkah Raden Pujangkara punika Bambang Manon Minarsa lenggah dampar kalarak padha sanalika geger sing binaturata.

0: iki mau tiga gajah terus dilegake dapar kencono. Alah kok dilarang menungso iki sapa sing ngarang? Bendaramu tole boten ngertos. Boten ngertos pangkaran iki ora biasane kaya. Biasane ngintuke ndorah menyu Pandra Janaka ngono. Aku bapang sembutu. Dudu goblokmu. Bambang Manol Minaso dudu Bambang Sembutu. Udu lakone iki dudu. Nah Bambang Sembutu e. Kan lair Manyu to wah janu iki ora. Iki rasane iso to, Gong. Saiki wis caluru mlayu. Mlayu matur ana ngarsane bapakne Bambang Manol Minaso. Sang Topo Bangun Komane atono yang to bendaramu nopo coba Jawata diajar karo ratu iki Petruk nggih. Ayo Gong melu Gong.
1: Aduh weteng kula ora aduh. Aku ora melu aduh weteng kula ora iki kok ane sambel iki aku terus yakin iki.
0: Oh ya wis, ra melu ya wis. Nyun pamit tak kula tak matur sang to Bangun Komane.

Petrone aku minggat gak mampir rumahku ya kanggo. Engko gak ngrumut bojoku kanggo. Wah, jan aku cubri karo Petrone iki. Tok. Aku menuh to, engko mampir rumahku ani ganggu bojoku.

Medar nong ilmu kang sunyoto ing oh iki Petruk nggih karo Bagong nggih kene melu kowe wer aku semana kampir ngomahku yang ngerumut bojok kowe nanti bojokku ngayu-ngayu kaya wer duwer ngayu mono bojok ngono cemburu iki ora sing penjuru siapa kok penjuru-penjuru cemburu kok penjuru aku mung semulange lek kabeh ben aku seneng kok karang patamu iso cuthak ngono kuwi aku iya-iya kok lindadak aku nak turunan kakang ini aku berarti mau sok remesi gong Bagong nggih parang mati matur ben opo Petruk niki kulon direke Kang Putra Bambang Manon Minaso amargi dipun dawuh padhos ngenturaken teteki wonten madaning kamwana kami yoko iya lah mboten kanyono-nyono wonten gajah ya kok nggih gajah anti magnet sura ora magnet matrus junjung ndara Manon Minaso duwa lunga mlebu teng kang alas dilenggahke jampan kenyono katon Ngastina lenggah dampar Ngastina nggih lah boten kanyono-nyono wonten ratu nglarak Kang Putra dilarak metu jowo didak-idak niki nek mboten mangtulungi cilaka niki kirang bejanipun alit sakit ageng mati Kang Putra wis rasah tandingan anak orang mungsuh.

Petro, nun, iki sapa sing nang ngastina iki? Satrane gagah. Mboten ngertos iki kula. Iki sing gawe bribiing perkara. Lajeng pripun? Wis Petro saiki aja ado-ado karo aku. Menungso sing maling ngejlik katon ngastina mengko tak patenane. Lan terus ingkang putra pripun? Kuwi mengko kang angka loro amarga sing ngejlik katon ngastina ya kuwi sing gawe bribiing perkara. Nganti nggo dadian anakku diperwasa karo ratu iki. Oh, nggih. Gedhe tilunge mesake anake sampeyan. Ora tuling rekoso mengko meninggal dunia dengan sukses. Malah kelangan anak sampeyan. Satro gagah sapa jenemu? Ayo

Danting kali sangga atalarum ikoto sang binar woso ong sopo kowe aku Jaya Pusaka sopo aku begawan lengkomane kowe sing gawe bibing perkara yen to kowe ora ngejelki negara kesta tangelam lan aku diperwasa karo ratu iki anakku so uwal saka cengremaning bebaya sekutang ratu ki waton kowe mati sekutanganku tanding karo aku kowe.

Dibio temen bocah gagah ini. Ini sapa sejati ini? Oh iya, tampan ana pusaka senjata cakra. Ngasta pusaka senjata cakra Natawati. Kalepasaken tumama dadanipun Prabu Jayapusaka. Ilang wujude Prabu Jayapusaka Badar Raden Haryawardhana.

Asto Pusokono Tondrowati Pindu Uningo Singga Petatung Kalapasakan Tumomo Bambang Manon Minaso Ilang Wujuting Bambang Manon Minaso Badar Raden Abimanyu Prabu Jangkara Jumangkah Dilepasi Pusaka Senjata Cakra Ilang Wujuting Prabu Jangkara Badar Raden Janaka Tondo Kusumo Badar Prabu Puntadewa Tondo Aswin Tondo Aswino Badar Raden Nakula Raden Sa

Siliungke Raden Joyo Banur Nengsah Prabu Pujangkrana Yang Basuki Timbangsa ilang wujude Raden Joyo Banur Badar Raden Antarja ilang wujude Prabu

Hai, jagat di batur. Wah, lego rasane pamikirku. Ya wis, aku saiki tak jaluk pamit Yai Kurupati tak aturani kunduru negara Wisnu. Yen pancen isih ana menungso sing jag-jagan negara Wisnu, tak tendangi rasa melu-melu.

Rono Satyo Gagah Sopo Wargudoro Sopo Pati Prakso Dalu. Ayo pilano ilanging ratu Gustiku raminggan sampak raimu.

sono kakang wopo. Wis toto ditentrem. Para kadang kabeh padha timbul Dimas. Nyai Puntut Dewa, Nyai Janaka, Nyai Kembar. Kalebu jeneng para yai. Lan semarang rasane pun kakang wis mangerti yen to ingkang kuat nggawe dampar kencana kuwi Abimanyu. Ayo Dimas. Bareng karo pon kakang kundur ana negara Ngamarta Pak Kemalang Agung. Muji syukur kunjuk orasan Gusti Kang Hekar Jagat Sesanti Jayanti Rahayu Rahayu Rahayu Kang.

0: Sutresno Budaya samun kita pendengarkan bersama serial Ringgit Purwo Dalangki Wisnu Hadi Sugito lakonipun Joyo Pusaka Matrun sampun mitangetaken sesarengan.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Bupati Kulon Progo, Bapak Agung Setiawan sesarengan kalian kadang tani, nindakaken panen melon wonten ing Lumbung Mataraman Kelurahan Giripeni Wates, minangka salah setunggaling coro kagem kemandirian pangan daerah. Wontenipun kegiatan menika ugi paring panyengkuyung dening para kaneman ing sektor pertanian, lumantar program pengembangan konsep petani milenial. Pawartos salajengipun kirang langkung kawan likur cacahipun Guru SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta sampun kasil anggenipun nindakaken pendidikan pasca sarjana program magister. Capaian akademik menika minangka srana ningkataken kompetensi pendidikan lan ugi paring kegiatan tumrap kualitas pasinaon wonten ing sekolahan. Program menika dados salah setunggaling komitmen SD Muhammadiyah Sapen kagem ningkataken pengembangan profesionalitas guru awit langkung kathah malih tantangan perkembangan pendidikan ing zaman menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Rumah Terer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sameniko Tasih Sarangan Kulandi Tarisia
1: Kalian Beti Damayani
0: Wontening Sekeber Sejenak Kerangan Bersama. Kali ini akan kami perdengarkan lagu-lagu dari Sundari Sukoco. Lagu yang akan kami perdengarkan kagem panjenengan di bawah sinar bulan purnama dan juga Bandar Jakarta. Monggo nanti kita akan ngobrol bersama, kemudian juga seputar Sundari Sukoco. Sugeng mitangetaken.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
3: Saya Jawi.
2: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
4: Enteng swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Mengenal permainan tradisional Jawa.
3: Egrang merupakan sebuah mainan yang terbuat dari tongkat bambu. Para anak lelaki akan berjalan dengan bertumpu pada bambu yang menyiku. Mereka berjalan balapan dengan teman lainnya yang menggunakan egrang. Siapa yang sampai pada garis finish lebih dulu, dialah yang menjadi pemenangnya.

0: Engkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perobat RRI Ngoributu Eja Wawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nomputu Eta Sesarangan Kulani Tarisia, Lan Peti Damayani. Masih kita pendengarkan kekembangan dengan lagu-lagu Sundari Sukoco. Monggo, Mbak Peti.
2: Nggih, Sundari Sukoco adalah penyanyi keroncong yang telah berkarir di era 1980 dan dijuluki sebagai pelestari utama musik keroncong. Sundari Sukoco ini lahir tahun 1965 dan kecintaannya pada musik keroncong bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara berpangkat Letnan 1, memperkenalkannya pada musik yaitu lagu keroncong dan mengajak Sundari menyanyi bersama. Jadi tumbuh dari kecintaan terhadap lagu-lagu keroncong. Ya, seperti itu.
1: Begitu. Wah, itu tadi memang lagu-lagu Sundari Sukoco itu suaranya itu indah begitu ya, Mbak.
2: Iya.
1: Berarti ya seperti memang kita banyak sekali yang menyukai dengan lagu-lagu Sundari Sukoco. Sutresno Budoyo, tanpa terasa hampir pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami mendengarkan kagem panjenengan juga adalah Bangun Teso. Kagem panjenengan boten sah ten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Kami berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu. Samangke tipun ajengaken malih sesarengan Masuki Manduwe Norseto, tapi kami informasikan ke kepanjenengan Bangun Teso kali ini bersama dengan Ibu Eni Petani mengenai kegiatan pertanian gitu nggih. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken lan kula ditarisia pamit rumiyin.
2: Beti Damayani pamit.
1: Sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, merupakan lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun yang mengungkapkan rasa sayang terhadap lingkungan

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayuk Jakarta badhe ngaturaken kados pundi kegiatan tani. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Eni.
1: Di samping saya ada ibu dari ibu wanita tani. Dengan ibu siapa bu namanya?
2: Bu Eni.
1: Ibu Eni nggih. Ibu Eni sudah lama bu menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya udah lumayan lama. Sebelum pensiun saya udah sini berarti ya 10 tahun lah.
1: Ibu pensiunan dari dinas?
2: Enggak, dari Kementerian Kehutanan.
1: Kementerian Kehutanan. Bu, ini kan terkait dengan kelompok tani. Ini kegiatan ibu itu apa aja, bu, selama ini?
2: Ya, itu tanam-menanam, pelatihan, bimtek, terus ada piket-piket. Udah gitu aja, kalau.
1: Oh iya. Ini ibu tanaman yang pernah ibu tanam itu apa aja, bu, di kelompok tani?
2: Iya. Tomat, cabai, jahe, kenikir, banyak macamnya.
1: Ibu biasanya mulai jam berapa bu beraktivitas berkumpul dalam kelompok tani ini?
2: Itu mbak tergantung, nanti tergantung buat tua, kadang-kadang betul nah, besok kerja bakti, nah hari ini kerja bakti, tapi saya duluan soalnya nanti saya jam 10 harus jemput cucu.
1: Jadi disesuaikan dengan kegiatan ibu gitu?
2: Iya, kegiatan santai kok mbak.

0: Sutresno Budoyo, kelompok tani nggadahi aktivitas ingkang werni-werni. Anggota kelompok tani asalipun saking wargi sawentawis ingkang sareng-sareng badhe nindakaken kegiatan pertanian. Petani ingkang berkelompok menika nindakaken kegiatan budidaya tanaman secara sukarela.
1: Ini kalau kan dalam satu minggu ada 7 hari ya. Ini Ibu biasanya ke sini ke kelompok tani Sekar Arum itu setiap hari atau bagaimana?
2: Enggak setiap hari. Cuman kadang nek sempat aja. Mungkin kalau yang lain-lain bisa setiap hari, kalau saya enggak.
1: Iya. Ini Bu, warga mana, Bu?
2: Warga Macanan.
1: Sudah lama Bu tinggal di
2: Sudah lama.
3: Sudah lama di.
1: Ibu ini kan pertemuannya ada pertemuan rutin juga ya?
2: Iya, ada.
1: Ini Ibu biasanya kalau ke kelompok tani Sekar Arum ini bawa apa aja, Bu? Atau tidak bawa aja?
2: Tidak bawa yang banyak teman-teman. Saya nggak bawa kok.
1: Oh iya, yang penting bawa diri.
2: Bantu-bantu. Enggak, saya nggak pernah bawa apa. Teman-teman ada yang bawa tahu, bawa apa. Kalau aku nggak.
1: Oh iya. Nggak bawa ini, Bu. Apa namanya peralatan untuk bercocok?
2: Ini udah ada, Mbak, di sini. Oh. Ambil.
1: Jadi fasilitas peralatan sudah disediakan ya. Di kelompok tani Sekar Arum. Jadi Ibu Eni datang ke kelompok tani ke daerah Macanan, ya. Kemudian melakukan aktivitas dan peralatannya sudah disiapkan oleh para pengurus, ya.
2: Udah.
1: Ibu ini jauh nggak, Bu, rumahnya dari
2: deket,
1: sini?
2: Deket, Mbak, deket.
1: Biasanya naik apa, Bu?
2: Ya karena naik motor. Ini mau jemput ini saya, Mbak.
1: Oh, jadi bawa motor ya.
2: Nanti jam 10 jemput cucu.
3: Jam 10 cucu.
2: Teman-teman belum datang tapi saya duluan lah. Soalnya takut kalau nggak bisa kan.
1: Oh, Ibu sudah berkeluarga. Putranya berapa, Bu?
2: Dua.
1: Berarti sudah besar, udah dewasa.
2: Udah semua, udah rampung semua sekolah.
0: Sutresno Budoyo, kelompok tani dados wadah kangge para petani kangge kempal. Kerjasami antar anggota menika keparing ngembangaken usaha tani. Komunitas petani ingkang sampun dipun bentuk nggadahi peran ningkataken sektor pertanian.
1: Ibu ini ikut kelompok tani itu setelah pensiun atau
2: sebelum?
1: Jadi sebelum pensiun Ibu ikut terlibat.
2: Cuman bantu-bantu Mbak Emi, bantu ketua aja. Enggak pokok.
1: Ibu kan dulu dari Kementerian Kehutanan ya? Iya. Ini apa, Bu, ilmu yang bisa disampaikan dalam kelompok wanita tani?
2: Kalau ini soalnya beda ya, Mbak. Kalau kehutanan itu tanaman keras ya. Kalau ini kan tanaman semusim. Beda jadi. Nah, ini kan tanaman cabe, tomat, semusim lah kan. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Jadi saya nggak pernah ke sini.
1: Oh, kalau kehutanan itu seperti apa, Bu?
2: Ya itu kayak jati, kayu putih, mahoni, kan tanaman keras itu. Kalau ini kan pertanian tanaman semusim ya.
1: Tapi ilmunya tetap ada ya, Bu, terutama untuk tanaman itu untuk penghijauan ya.
2: Iya, penghijauan. Nah, ini penghijauan kota itu kan kehutanan, Mbak.
1: Oh iya.
2: Pinggir-pinggir jalan itu.
0: Kados menopo kegiatan engkang dipuntindakaken dening ibu-ibu tani?
2: Kalau bedanya kan cuma tanaman keras sama tanaman semusim. Kalau ini pertanian semusim toh, Mbak. Kayak padi, cabe, tomat gitu. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Kayak kelapa bareng kan tanaman keras, Mbak. Jati, asem itu tanaman keras.
1: Iya.
2: Yang di pinggir-pinggir jalan itu mahoni itu tanaman keras. Beda aja, jauh bedanya.
1: Ibu dulu kan dari Kementerian Kehutanan.
2: Iya.
1: Ini dulu kenapa bisa masuk ke kementerian, Bu?
2: Saya sebenarnya basicnya sih ekonomi sebetulnya. Cuman kebetulan waktu itu ada lowongan. Terus saya daftar di Jakarta. Jakarta diterima atau CPNS di NTT saya ditempatkan.
1: Jauh juga.
2: Di NTT terus ke Denpasar. Terakhir mau pensiun ya di Jogja pengennya.

0: Kesuksesan saking kelompok tani lan keikutsertaan poro anggota tani saged nindakaken tugas-tugasipun.
1: Ini Ibu berarti penuh perjuangan dengan berkarir di Kementerian Kehutanan, kemudian bisa pensiun, kemudian dapat membesarkan anak, ya kan? Ini bagaimana Bu membagi waktu?
2: Anaknya yang paling besar tuh dulu saya diterima tuh masih umur 35 hari. Saya ke langsung ke NTT itu naik bis loh saya, uang belum kan nggak punya uang, naiknya bis. Iya, anak saya gak gendong yang paling besar. Itu gitu. Terus nanti baginya di sana kebetulan ada kakak tuh, tadi kalau saya kerja tak titip ke kakak.
1: Di NTT itu kebanyakan tanaman pohon apa Bu?
2: Ya banyak ya Mbak, tanaman kehutanan tuh banyak ya, mahoni, jati. Jam gantinya jati ya ada sekarang, namanya kurang tahu, lupa saya namanya itu. Oh, iya. Banyak Mbak kalau kehutanan.
1: Berarti Ibu di NTT berapa lama Bu?
2: Di NTT enggak lama sih, 3 tahun. Pindah ke NTB. Pindah-pindah-pindah, terakhir nyebrang ke Jogja.
1: Oh, jadi mau pensiun dapatnya di Jogja?
2: Ya, ya kan anu minta pindah gitu. Oh, kebetulan iya. Bisa.
1: Jadi Ibu selama pensiun ini melakukan aktivitas bercocok tanam di kelompok tani Sekar Arum, ya.
2: Momong cucu.
1: Kegiatannya momong cucu juga untuk menjalankan aktivitas ya, Mbak, kegiatan.
2: Ya, betul. Ya, banyak ya. Teman kan enak Mbak, di sini banyak teman yang gergeran itu loh Mbak.
1: Oh iya.
2: Sepo-sepo orangnya. Yang muda ya banyak, Mbak Emi itu masih muda, ketuanya muda. Ketuanya pinter ketuanya. Oh.
1: Jadi ini kelompok tani selain mempererat tali silaturahmi juga, terus bisa bercanda tawa gitu ya Bu.
2: Iya, bercanda-canda. Apalagi ada angkring kok Mbak. Nah, nanti pada ngangkring.
1: Oh iya, ada angkringan juga ya Bu ya.
2: Ada Mbak Tri itu yang jaga Putri. Nah, nanti Mbak Emi sebentar lagi paling. Ketuanya Mbak Emi Mbak.
1: Bu, ini ada pesan-pesannya enggak Bu buat wanita-wanita di Yogyakarta? Atau terkait dengan budidaya tanaman itu sangat penting, misalnya untuk ketahanan pangan, kemudian untuk penghijauan.
2: Cuman untuk ibu-ibu ya, kalau slow ya nggak apa-apa bercocok tanam buat kegiatan. Banyak temennya tuh enak.
1: Iya, enak ya.
2: Enak, awet muda tadi. Iya. Saya udah 70 tahun.
1: Oh, 70 tahun. Iya. Ini rahasianya apa, Bu? Yang penting ini dibawa happy gitu ya.
2: Iya,
1: Mbak. Senang, happy, senang, bersyukur.
2: Iya, iya. Ya. Terima apa adanya, pensiun cukupnya ya, Mbak.
1: Iya. Makasih ya, Bu M.
2: Terima kasih.
0: Nggih, Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Legenda Goa Naga Bumi. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri.

Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu bernama Mataram. Wilayah kekuasaan kerajaan Mataram meliputi seluruh tanah Jawa. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke berbagai negeri di seberang lautan. Raja yang bertahta di kerajaan Mataram itu bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram dengan pesat berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria memperkuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan sangat pintar dalam menyusun siasat perang. Itulah sebabnya, maka banyak raja dari negeri lain menyatakan takluk di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tetapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari sekian banyak kerajaan makhluk halus itu ada yang terletak di sekitar Segoro Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu atau raja perempuan yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang dekat dengan pusat kerajaan Mataram, maka untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan kerajaan Mataram.

berharap dengan pengasinganku di pantai selatan ini, semua demi kesejahteraan rakyatku, agar gemah ripah Loh Jinawi

Suatu saat, ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang mengasingkan diri di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar menjadi manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik. Dan singkat cerita, putri itu pun diperistri, dan dari hasil pernikahan itu dianugerahi seorang putra yang bernama Raden Ronggo yang juga sakti mandraguna. Karena hasil dari pernikahan dua orang yang sama saktinya.

Aku yang menguasai semuanya. Akulah Raden Ronggo. Semua orang harus tunduk pada perintahku. Siapa saja yang menentang harus mendapatkan hukuman yang berat. Harus dibunuh.

Berita mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Kanjeng Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja haruslah menjadi pengayom rakyat dan penjamin kesejahteraan hidup rakyat seluruh negerinya. Sangat sedih hati, Kanjeng Panembahan Senopati mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, tetapi nyatanya malah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Akhirnya Panembahan Senopati pun menemui Kanjeng Ratu Kidul istrinya.

Putramu, si Ronggo, ternyata mencemarkan kewibawaan keluarga raja. Dan tentu saja mencemarkan

0: Setelah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan untuk menjemput Raden Ronggo. Namun, naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai agar Raden Ronggo terpancing dan berusaha membunuh si naga. Rakyat di perkampungan panik dengan hadirnya naga itu. Kepanikan sangat terasa, keributan pun terjadi.
1: Kita tidak bisa diam seperti ini. Dan akan banyak kematian di sini. Kita harus menghadap Raden Ronggo untuk menyelesaikan semua ini. Hanya beliau yang bisa, karena beliau sangat sakti.
2: Ayo.
0: Akhirnya, Panembahan Senopati memanggil putranya Raden Ronggo.

0: putraku Raden Ronggo, apa yang akan kamu lakukan dengan naga itu? Kasihan rakyat kita.
1: Saya siap, Ayahanda. Jika diperintahkan Ayahanda untuk menyelesaikan masalah ini, mohon doa restu Ayahanda.

Terdengarlah suara dahsyat dari dalam gua itu. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai gemuruh, guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam gua itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya, suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir. Dan ternyata, baik Raden Ronggo maupun Sang Naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak itu. Alam menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyat. Dan goa tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi. Demikianlah legenda Goa Naga Bumi

Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Yang dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Adi diwancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Nembe kemawon kehaturaken nggih wonten langgam kangen saking Mas Mantos kasusul jambu apa kuwani saking Mas Koko Tulilan Mbak Ani Sunyani. Sugeng dalu matur nuwun nggih Mas Koko. Kita tansah sehat. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi. Halo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur, sugeng dalu masuki mantu nur seto nile andere atoro salam kakem budu ijo buagian kiyu sirup imu trebu supriati putara mi kunanik bacuri puma misar di kamungah. Lek kono mbah noyo mbah noyo mbah mustanjung benang mbah suro terisik.
0: Iya.
1: Iku mukano kresisi toromo tujuh sekeluarga rumah jingationo romo Nanti Mursari, saya ini pun kakak mesti oke mawon, kakak mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurno, lalu pilih kondur ngantos hatos.
0: Inji.
1: Makin nek wakdala nyandak, kulo disetel ke seluman-seluman selamat mas.
0: Seluman-seluman selamat.
1: Ini nek wakdala nyandak, kulo dihenderek mawon. Ngoten mas Kiman, matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuh ipun ye. Selajengipun monggo ingkang kepareng rawuh sawingkingipun dalu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Winur Seto kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan. Salam bahagia ya, salam kame, salam sejahtera. Mengke lagunipun manut mawon kagem pirim-pirim kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Toro, Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Bu Adianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sutarni, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Mudo, Bu Sri, Bu Sri Utami, Mas Giyato, Mas Pati, Mas Farsono, Mas Nato, Pak Widodo, Pak Giono, Mbah Muslan kagem sedaya mawon. Mat.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih, sawingkingipun halo sugeng dalu mi campur.
3: Halo sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem.
3: Campur.
0: Nggih.
3: Niki Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune mbok pilih wonten nyuwun anting-anting Bang Cepoko.
0: Nggih.
3: Nek mboten wonten nggih sawontenipun sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bunda Twijo, Bunda Pagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Supriyati.
0: Nggih.
3: Pak Untung Raharjo, Ibu Tarmi Demangan Baru, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Ale Bulegi, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, sedaya ingkang midhangetaken mi campur. Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun medalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto.
0: Menika
1: parus lan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sakwintan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing kuweni, Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten ing Wareng, Ibu Tuti Yogo Yudan pungkasanipun kagem mbayeni wonten patuk wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten kula mboten nyuwun lagu.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan rawuhipun nggih. Sak wingkingipun Pak Ruslan haru sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, monggo Pak Ning.
4: Maaf nek wau kata sing salah mlebet salah pecet nggih. Derek anu salam kagem saya pandemen bicampur sudah kemawon dan lagu ini pun kalau derek kemawon namun derek atur salam gitu ini agam yang sas Budi Dwijo yang napa? Anu Bapak tujuh sebagai kalian ibu.
0: Nggih.
4: Ugi Ibu Taginem, Ibu Pakyanti, Mbah Noyo, Mas Tarno.
0: Nggih.
4: Ugi Pak Heri Sarjono. Mami Sartika. Ugi Mbah Giman.
0: Nggih.
4: Lan Pak Yanto, si Pak Yanto, Bu Yayu, si Bu Yayu, lajeng napa? Sedaya kemawon.
0: Ngaten.
4: Semasa mboten kula sebut namung karena mungkin asing wedal yang bagian taos remen ngantos paripurna kalau mirengaken karo panglipuran kula matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Wening rawuhipun nggih. Sawingingipun Pak Wening alu sugeng dalu
5: mi campur sugeng dalu masuki mandwi Nursito. Kula Pak Kasiono Mbulawen kintun salam kantor Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, Mbah Noyo Kadung Sari, Pak Tupar, Lon Progo, Pak Bambang Sutarno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sarjio, Pak Sagio Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro wonten ing Trisik, Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami Sawitan Kampus Isi, Ibu Tutin Yogayudan, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Soho Katur Sedoyo Poro Sudesnomi Campur. Lagunipun derek Mas Sugiman Dwi Nursito sugeng dalu sugeng midang taken matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midang taken micampur kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkipun midang taken lagunipun sarengan. Selajengipun sugeng dalu saking Mbak Widyaningsih kintun kagem sedaya sutresno nai wonten nyuwun sinom rujak jeruk nggih kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun nggih. Sutresno budaya sumangga katuraken langkung rumiyin minangkani pamundhut lagu-lagu kula wau nggih. Wonten jalak putih kasusul mangke layang katresnan. Sumangga sugeng midhangetaken.

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Manunggal Gegulang Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembataning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Sugendalu geguritan, Sugendalu rai masukiman Dwinur Seto. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken geguritan riptanipun Mbak Endah S. Widya. Wondene irah-iranipun spidol mangsine garing, ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Spidol mangsine garing, saben ari dak petai dalan cepet tumuju papan pamulangan, nanging tapak sepatu kadang kala tanpa tiras, jejaring maya kang ginelar kajab merantasi tuntas, datan pedot ing madyaning ukara tugas. Spidol ing tanganku tipis nipak, dudu krono kentekan mangsi ireng werna, nanging amargo makna kang tanate cumenter sirah, papan putih sumilak sumadyo kadyo esuk kang kebak cahyo, nanging cahyo layar biru panggodo kang disimak, dak kirim ukoro-ukoro aran geguritan, nang winates sunyo sepo gotro lan podo kleru dalan kaanggep podo carito, ginawe sak kenani butuh enggal nendro, tanda ing dino tugas-tugas sutek digagas, tugas-tugas ler wayang tanpa nyawa, wewangunan pustaka wiyoto jumejer gagah, katon kadya omah angker wingit sinawang, kamangka kebak warah mangku karya nyoto, sediaku manjing pianti pecut wektu anggugah, nanging kahanan dadekake pandom tumempel tembok mubeng alon, ngenteni duren awuh nangka tuh pitakonku marang papan putih, opo tulisanku pancen samar tan kena kawaca, opo pancen disejo podo merem wegah maca, nanging saben esok panggah dak renggani papan tulis putih sumadyo, sanadyan mangsi sangsa tipis garing sakupama jejering bijo tan kena kentekan pengarep pangajab, jejering bijo kudu sinau meneng sakjering rami. Mekaten rai mas gurit ingkeng kulo aturaken. Keparek kulo badhe kintun-kintun salam dumateng poro kadang.
1: Monggo-monggo.
0: Dumateng Bunda Dejo ingkang pidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati. Bapak Sri Katon ing Kota Gedhe, Bapak Tri Harjito. So dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji kalian giaran geguritan dalu menika. Dumateng Rahimah Sugiman Dwinurseto, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnanipun. Mekaten Rahimah, matur nuwun.
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Ibu Wagianti mugi tansah panjenengan sehat, matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken medalipun.

Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugimantu Nurseto. Parung lebadi nderek ngisi lelakon. Lelakon kanthi ira-iran selingkuh. Kathah lelampahan ing salebeting gesang bebrayan ingkang asring dados perkawis antawisipun babagan pakaryan, panggesangan utawi ekonomi, utawi lare ingkang angel dipun arahaken, lan padhanesipun ugi wonten ingkang dipun wastani orang ketiga utawi pihak ingkang kaping tiga utawi selingkuhan. Nanging wonten ing keluarga menika mila kathah sanget babab ingkang sok dipun pranggoli. Nggih, ngremenaken lan ugi mboten ngremenaken. Nalika semanten enjing-enjing kula nembe mlampah-mlampah kalian sisian kula Pak Kasiran ningali sesawangan ing sakiwa tengen sekolahan. Rumin wonten SMP Negeri Nglipar. Ketinggal asri lan rati asrep wong enjing. Kae lho Mas, cah-cah kene iki nek sekolah menyang mulih mido mlaku lho. Isih arang isih ngepit wong dalane mbah medun. Lah iya, arang kaya kene iki pegunungan sih. Nek ngepit tak ya malah repot. Ya tak nonton kok nek munggah ngene dronjong piye. Beda nek nganggo motor munggah medun tumpake terus iso. Ras kula yen badhe pindah sekolah menika tak ngrasake menikmati sesawangan ingkang asri. Kula kalih bapak niku numpak sepeda motor Supra ijo. Lah kok pun standar ke niku malah dimbruk ke. Wela ngapa ya kok motornya dimbruk ke ki? Rak ya rusak tongko ben rusak. Wela piye to Mas, ono apa sih? Ora, aku tak takon. Takon apa? Ngapa kok selingkuh? Hah? Selingkuh? Iya toh, siapa sing selingkuh? Ayo kowe. Nyatane toh, kowe selingkuh. Aku selingkuh karo siapa sih? Wis cetha kok ndak tak ketok-ketok ora ngerti. Mas, aku kira wis tahu janji toh mbiyen dek ijab kae. Ra, janjine sehidup semati toh ora kowe. Malah jare urip kepenak do dilakoni. Kok malah kaya ngono ya? Wis lagi gek piye kok malah ngarani aku selingkuh. Iki ana apa? Mas, aku ki tok tinggal iki golek pangan dhewe lho. Nggo urip karo anak. Kok isa-isane ngarani kaya ngono kuwi? Gak ora tau menehi duit. Hah, wis sak karepmu. Aduh, piye iki? Kula anjlok dilalah wonten margi kalih ngandhap kalian nginggil. Kula anjlok nurut dalan ingkang ngandhap nika. Kula le mlaku sipat kuping. Bapak ni medandeng. Sareng pun rati tebih kula noleh jebul piyambake badhe nututi kula. Kula mlajar. Wis aku arep ndelik kene. Engko nek ana wong sing liwat, aku tak mbonceng. Kula kalian ndelik menggah-menggah sesek ambekane. Waduh. Lara atiku diarani selingkuh.
kula nangis gugruk. Bareng pun meneng ambekane radi sekeca, kula mak gragap mak biar. Loh, ngapa to iki, Mang? Iki jam piro ae? Kula ningali HP. Walah, jam 5 esuk to. Walah, jebul aku mau ki ngimpi to. Kok lek kaya tenan-tenan kae.

Injengi pun jam 6 Mbak Rini pun dugi. Lo lajeng cerita, Rin, aku mau ki ngimpi to. Padu karo lekmu. Aku ku diarani selingkuh. Ya rasane aku dadi mangkel banget sih. Oh, lah niku sesuk kudu ditiliki bule niku lek ran kangen. Oh iya ya. Langge pun dangu to. Mungkin ngirim. Ya sesuk tak kirime bar sembayangan gue simbok tak ngirim sisan. Kulo niku ngimpi dintene Jemuah enjing tanggal 13 Agustus 2016. Entawis jam gangsal kulo pun melilir. Mila kulo gadah gagasan tanggal gangsal 11 Agustus 2016 menika badhe nyuwun sembayangan sak lingkungan mawon kangge nginten sukmanipun ibu kulo Ibu Maria Elizabeth Cipto Panopmo ingkang pas 30 taun katimbalan Gusti menika rencana mawi iringan gongso kur gending sedaya sampun lumampah sae. Lah sampun intun kula tumugi makam nggih.

0: Tak omahku ya ono bapak mantan bupati Kulon Progo asmane bapak Projo Suparno kang kagungan putra kagung kembar yaiku Mas Jatno lan Mas Jatnan. Waktu kuwi Mas Jatnan isih kuliah dipundhutake motor anyar Suzuki A100 utawa anyar-anyare Suzuki A2 jaman semono. Ayo dah bonceng aku ngono pangajake Mas Jatnan arep nyoba motor anyare. Aku emang manut banjur nyengklak boncengane. Banter banget aku nih karang cah enom motor anyar meneh tekan jok tenggolong balik meneh mlebu kampung Gedung Giwo. Sesuk nih yada ngono Mas Jatnan janjeni aku lan nyeluk jenengku Jada. Yang waktu dawa sak banjuri Mas Jatnan iki tahun 2000-an anyoto dadi duta besar Indonesia ono ing Amerika. Aku ngerti mergo ing TV ono siaran pers kok jenengi kapacak Jatnan Projo Suparno. Tak kira ora keliru kuwi Mas Jatnan ae putrane bapak Projo Suparno sing tak kenal zaman aku cilik. Cerita bab kesenengan aku biyen tau ngudoro doro sing tak tuku prambon sak judu regane siji 500 kilo jaman semono ning pasar asem sing terake Mas Supri. Doro mau dipilihake Mas Supri jaman semono. Mas Supri iki ya pancen nakal seneng gelut lan melinteng dol. Anyetan Mas Supri kuwi jenenge iso legend minangka Supri Daingan ing jaman tahun 80-an. Tau daraku tak dol menyang pasar ngasem orang nanti seminggu durane mulih ana ing gupon. Semen meneh menawa ing pungkasan wulan Ramadan, seneng meneh menawa ing wulan pungkasan ing wulan Ramadan, aku karo koncoku dijak sowan keluarga ing kampung lan diparingi jakat. Waktu kuwi diparingi duit 10-an rupiah awujud duit kericik utawa logam sing bentuke cilik kaya benik klambi. Mbok menawa ajine 10.000 rupiah nek saiki ya iso 1.000 utawa 10.000. Saenggo seneng banget wektu kuwi mergo duit semono kanggone bocah wis pangaji banget. Tahun 1971 aku lan keluargaku pindah menyang Miro Brejen. Mengkono uga sekolahku uga pindah ing SD Kanisius Miro Brejen. Naliko aku munggah kelas 3 sekolah dasar, mengkono kanti pindah ku iki tak pungkasi cerita lelakonku ing wektu liya, tak babar lelakonku ing omahku sing tak nggone ya kuwi ning Miro Brejen lan karo keluarga ing Miro Brejen iki. Mekaten Mas Sukiman Tinurseto cerita lelakon ingkang kula aturaken nai wonten kekirangan angin kula ngaturaken nyuwun pangapunten. Sugeng dalu matur nuwun.
1: Inji matur nuwun basrikat.

geguritan kanthi irairan petenging wengi kagurit dening Budi Anwari kawaosaken dening Yanuase. Sumribit angin langit sore, manuk sriti bali ing pucuk ing cemoro, nganti tekaning wengi katon nyenyet, gawang-gawang katon pasuryamu, gawe tambah kekesing angin sore. Tumlawang rasa kang wulandara, wengi bakal tumeka maneh bareng karo wayanganmu kang bakal ngebaki impen petenging wengi. Lumaku nurut petenging lurung bakal gawang-gawang campur mego-mego. Apa kudu tak buang bareng karo luming siring wengi? Lintang-lintang ambyor ing tawang, cumloro sliweran nalika aliyan, kumlewang mencok ing socamu asihku. Ing telenge atiku seliramu tansah tak antun. Kapetik saking antologi geguritan mangirit-gurit oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sugeng dalu geguritan Masuki Mandi Nur Seto. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki Mandi Nur Seto. Sekolahku. Panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahku diwulang dening bapak ibu guru. Sekolahku sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti. Ing panggonan iki aku diajari marang kanca aja srei. Diparingi PR kanggo gladi kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya sanajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karo ben ngesuk dadi wong kang aji. Miguna tumrap bangsa lan nagari. Mekaten kemawon Masuki man anggen. Kawula geguritan dalu menika menawi wonten klentah-klentuh atur kula. Nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Mami Sartika, Mbah Ijem kalian, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Heri Sarjono, Pak Kasiono, Pak Anton Rianto, Bu Agianti, Dek Sri Subatmi, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur nuwun Masuki Mandi Nur Seto. Sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun Ibu Supriyati kepareng rawuh ing dalu menika nggih. Selajengipun monggo menika saking Bayu Daliem. Monggo-monggo katuraken dalipun.

0: Sugeng dalu Masukiman Kepareng kulon derek gurit jeh Geguritan Kanti irah-irahan Juragane Umuk Dining Dian Korprianing Nugroho Rasah sok keminter Aku kui wong pinter Yen macem-macem Kowe bakal tak pinteri Rasah sok semugih Sugihku ora ukuran Yen kowe ngelunjak Tak tuku duitmu Bisa luweh cepet tinimbang lian Aku kok Bisa luweh tinimbang lian Aku kok Bisa ngalahke mungsuwe Aku kok Luweh mulya tinimbang tanggane Aku kok Terus-terusan umuk Umuk sing terus-terusan Aku kok Nek ora ono aku Kui kabeh ora bisa rampung Aku kok Aku kok Aku kok Terus Ora ono entee Wis tau petuk karo menungso sing wujude kaya ngono wangsulana ning atimu dewi apa malah durung tau petuk aja-aja menungsane kuwi kowe matur nuwun sugeng dalu
1: Inji sugeng dalu Mbak Yudhaliye montering Mino Martani kasusul semangke bendara tu keniten ugi kepareng-pareng keguritan.

Merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang mureh siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman senajan bidul papan lan ayah.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 2 September 2026, kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan pagi hari ini sudah siap untuk memulai aktivitas. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan menjadi teman Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan babakan niti kabejen atau batik untuk agama Konghucu yang hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gadok. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id untuk streamingnya dan juga tentu di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, batik babakan niti kabejan untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wens Aji Chandra mengangkat tema King Ho Ping Sembayang Arwah Umum.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sedherek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon, sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon, saingga injang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken, kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete tung dien sang jai. Sutrisno budaya, para pendengar yang terkasih, pagi hari ini masih saya ingin melanjutkan bicara tentang sembahyang di bulan 7 Imlek atau Jitkwe, yang ini sudah mendekati puncak daripada sembahyang Jitkwe. Karena kalau yang lalu tanggal 15 bulan 7 itu adalah sembahyang khusus kepada leluhur, maka nanti di akhir bulan 7 Imlek, tepatnya tanggal 29 bulan 7 Imlek, adalah sembahyang King Hoping, sembahyang arwah umum, sembahyang untuk arwah siapapun, lebih-lebih arwah mereka yang sudah tidak disembahyangi lagi atau dalam tanda kutip tidak terawat. Jadi ini tugasnya orang Konghucu khususnya, tugasnya orang-orang Tionghoa pada umumnya, bersembahyang untuk arwah umum. Sutrisno budaya, seperti yang saya ceritakan, bulan 7 Imlek menurut legenda itu dikisahkan bahwa pintu akhirat dibuka lebar-lebar. Kemudian para arwah diberikan izin untuk turun ke bumi selama 1 bulan. Mereka akan mengunjungi keluarganya, mengunjungi keturunannya, sehingga menghormati mereka, maka para keluarga menyiapkan sembahyang yang disebut sembahyang Jitkwe Poa atau sembahyang pertengahan bulan 7. Tetapi menjelang pintu akhirat ditutup, jadi nanti kalau bulan 7 Imleknya selesai, ceritanya pintu akhirat ini akan ditutup, arwah harus kembali ke asalnya. Oleh karena itu diadakan upacara sembahyang yang disebut Jing Heping atau King Hoping. King itu menghormat, Hoping itu teman. Jadi biasanya perkumpulan besar seperti Majelis Agama Konghucu Kelenteng-Kelenteng biasanya mengadakan upacara sembahyang King Hoping dengan menyiapkan altar yang cukup besar, di atasnya diisi berbagai macam sesajian, dan tidak lupa selain sesaji berupa masakan, berupa buah-buahan dan lain sebagainya, ada juga sesaji yang lain berupa makanan ringan atau snack yang nantinya boleh diambil oleh siapapun yang mau. Maka kemarin kita melihat di handphone ya, lewat TikTok ataupun lewat YouTube, ada beberapa daerah begitu sembahyang selesai langsung masyarakat berdatangan melompat dan mengambili banyak sesajian, banyak persembahan yang sudah disiapkan, dan tidak tanggung-tanggung mereka sudah siap dengan membawa karung. Oleh karena itu, acara inilah yang kemudian disebut sebagai sembahyang rebutan. Kalau dalam dunia barat dikatakan yang berebut adalah hantu kelaparan, tapi kalau kita lihat di Facebook, di TikTok yang ada, itu bukan hantu, itu manusia yang berebut. Jadi tidak benar kalau bulan 7 Imlek disebut sebagai festival hantu kelaparan. Karena yang disembayangi bukan hantu, yang disembayangi adalah leluhur. Namun karena daerah masih banyak tradisi, selesai upacara apapun yang ada di situ boleh diperebutkan. Sehingga cerita ini ya, sehingga kejadian ini mengakibatkan judul sembahyang rebutan menjadi dalam tanda kutip kacau. Karena sesaji kok diperebutkan. Kami yang dari Majelis Agama Konghucu tidak demikian. Selesai sembahyang, sesajinya dipersembahkan untuk yang hadir. Jadi yang ada di atas meja, sesaji, kemudian dikumpulkan dengan yang masih banyak. Jadi artinya kalau kita menyiapkan misalnya sayur asem, nah yang disajikan kan hanya satu mangkok kecil, yang satu manci besar masih. Nah yang manci besar yang berisi masakan-masakan yang tidak disajikan inilah yang digunakan untuk para tamu makan siang bersama. Karena biasanya sembahyang Keng Hoping dilaksanakan tengah hari. Lalu ada tradisi seperti misalnya besok kalau Anda pengen lihat tanggal 7 September bisa datang di Kelenteng Magelang. Saya mimpin upacara Keng Hoping di sana. Itu ada kapal-kapalan dari kertas. Ada rumah-rumahan dari kertas. Ada mobil-mobilan dari kertas yang selesai sembahyang. Itu kemudian disempurnakan atau dibakar. Menurut cerita, transportasi zaman dulu tuh yang paling banyak memuat orang adalah kapal. Maka kapal itulah yang diwujudkan lewat replika untuk kemudian dibakar. Tetapi sekali lagi, kalau yang di Magelang itu sesajinya tidak diperebutkan. Yang di Solo juga tidak diperebutkan. Yang di Ambarawa, yang di Jogja, di Semarang, dan beberapa daerah di Jawa Tengah, itu sesajinya dibagikan untuk mereka yang hadir. Maka melalui mimbar ini, saya ingin mengkritisi judul Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Kelaparan. Ini kalau dirasakan sebetulnya menyakiti hati. Karena leluhur kita yang didoakan dianggap sebagai hantu. Saya mengatakan kalau hantu tidak mungkin bisa makan. Hantu makan, makannya apa? Tapi kalau leluhur kita wujudkan lewat tradisi, seakan-akan leluhur itu menyantap hidangan yang kita siapkan. Jadi sekali lagi tidak benar kalau bulan 7 Imlek dianggap sebagai bulan hantu. Memang demikian. Pada bulan 7 Imlek biasanya orang Tionghoa, khususnya orang Konghucu, tidak akan melaksanakan hajatan seperti mantu dan lain sebagainya. Mereka lebih fokus karena dalam bulan 7 Imlek ada dua kali persembahyangan kepada leluhur. Setelah bulan 7 Imlek kita pindah ke bulan 8 Imlek, nah itu adalah bulan yang paling bagus. Maka banyak orang yang punya kerja, mantu, ulang tahun, ya, promosi pembukaan pabrik, buka usaha itu di bulan Pegwe atau bulan 8 Imlek. Dan Anda juga bisa melihat bahwa angka 8 itu angka yang bagus. Dalam bahasa Mandarin, angka 8 itu disebut pa. Bunyinya sama dengan fa, artinya rezeki, artinya berkah. Maka kalau kita lihat, ya, banyak konter-konter yang pakai angka 168. 1 itu i, 6 itu liuk atau lu, kemudian 8 itu pa. Jadi liu itu posisi atau kedudukan. Jadi itu lambang bahwa kita ingin kedudukan dan berkah itu bersatu membuat kita bahagia. Maka angka 8 itu kita juga lihat angka yang paling banyak disukai oleh masyarakat Tionghoa. Karena angka itu tidak ada putusnya, menyambung terus. Nah, kembali ke bulan 7 Imlek. Sutresno Budoyo. Masyarakat Konghucu diwajibkan untuk tidak melupakan leluhurnya. Masyarakat Konghucu diwajibkan untuk tidak boleh meninggalkan penghormatan kepada leluhur. Kalau orang mengatakan berbakti kok kebablasan, leluhur ya sudah,

mengatakan orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Ini sabda dari Nabi Kongcu 3000 tahun yang lalu, tapi ini masih relevan, masih bisa kita jumpai kenyataannya, bahwa yang namanya orang tua pasti akan sedih kalau anaknya sakit. Sebaliknya, bisakah seorang anak merasakan sedih ketika orang tuanya sakit? Ya, enggak semuanya. Saya sering menjumpai banyak anak-anak yang mengeluh setelah orang tuanya umurnya senja, umurnya sudah tua, berubah menjadi pikun, menjadi aneh-aneh, mereka merasa kesal dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Yang namanya anak muda dengan dewasa, dengan lansia atau dengan manula itu pasti tidak sama. Sehingga kadang-kadang, ya seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa anak yang mengatakan, wah saya sudah males, saya sudah kesal merawat orang tua saya yang sekarang sudah mulai pikun. Bayangkan aja, baru saja makan setengah jam yang lalu, minta makan lagi katanya belum dikasih makan. Ada orang tua yang pingin siap makan, setiap makan dibelikan lauk yang enak. Lah kalau anaknya punya duit ya enggak masalah, tetapi umur bertambah tua itu penyakit juga semakin rentan. Maka satu-satunya jalan, nah kita melihat banyak orang tua yang karena alasan tertentu anaknya malas merawat, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Ini ada dua hal. Kalau memang benar anak-anak itu tidak bisa merawat dan repot, tidak masalah. Tapi kalau hanya karena alasan tidak mau merawat, kemudian pilih dititipkan di panti jompo, ini satu hal yang sebenarnya sangat disayangkan. Karena yang namanya anak itu harus benar-benar memperhatikan orang tuanya. Sutresno Budoyo, ada salah satu ayat suci yang ditanyakan atau disabdakan oleh Nabi Kongcu. Ketika seorang muridnya bertanya, guru, yang dimaksud berbakti itu yang bagaimana? Nabi Kongcu menjawab, sekarang yang dinamakan berbakti, katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda juga bisa memberi pemeliharaan. Maka kalau kita melakukannya tidak dengan hormat, apa bedanya? Sutresno Budoyo, kita sering lihat binatang kuda itu berjasa bagi manusia. Dia menarik andong, menarik gerobak dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau kudanya ngambek, apa orangnya mau narik andong sendiri? Maka ini yang dimaksud Nabi, kuda juga bisa memberi pemeliharaan. Anjing juga begitu, bisa menjaga rumah, bisa disuruh apapun. Bahkan yang sering kita lihat sehari-hari, topeng monyet atau ledek ketek, monyetnya menari diiringi tetabuhan, orang bayar. Berarti yang punya monyet itu yang ngasih makan adalah monyetnya. Maka Nabi Kongcu mengatakan, kalau memelihara merawat orang tua asal bisa memberi makan, itu tidak beda dengan hewan. Maka yang penting dalam merawat orang tua adalah laku hormat. Bayangkan aja, saya pernah cerita, orang tua kita pengen nasi pecel, kita belikan, kemudian kita siapkan di depannya dan kita ngomong, bapak, ibu, ini pecel kesukaan Anda, silahkan dimakan. Pasti orang tua akan mengatakan terima kasih, kamu anak yang bakti, dibandingkan kita belikan nasi yang lauknya mahal misalnya.

langsung kita letakkan tanpa basa-basi. Kadang orang tua merasa tersinggung. Inilah yang dinamakan berbakti. Dan berbakti itu tidak hanya diwujudkan lewat memberi sesuatu kepada orang tua. Seperti di mimbar yang lalu, saya mengatakan yang disebut berbakti itu juga bagaimana kita bisa melanjutkan segala yang baik dari orang tua kita. Sutresno Budoyo. Kemarin ketika ada tamu, saya kedatangan mahasiswa agama lain. Mereka bertanya, kalau bersembahyang dengan memberikan sesajian kepada arwah para leluhur, apakah sesajiannya bisa dimakan, Pak? Ya, sama dengan mimbar yang lalu, saya mengatakan tidak bisa. Sesaji tidak mungkin dimakan oleh arwah para leluhur. Makannya bagaimana? Nah, tapi kenapa kok dikasih sesaji, Pak? Itu tradisi. Jadi ketika kita bersembahyang, kita membayangkan leluhur itu ada di hadapan kita sedang menyantap hidangan yang beliau sukai semasa hidup, pasti leluhur itu senang. Tapi itu kan sudah tidak zamannya, Pak. Orang sudah mati, ya sudah, kan bersatu dengan Tuhan, tinggal di alam yang lain. Agama apa Anda? Bukan Konghucu toh? Ya, kalau bukan Konghucu ya tolong tidak usah komen yang begitu. Karena bagi orang Konghucu, tradisi yang dilakukan harus seperti ini. Jadi ketika kita bersembahyang, sekali lagi, merasalah leluhur itu ada di hadapan kita, perlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Sehingga dengan demikian sembahyang itu khidmat. Lalu para pendengar Sutresno Budoyo, Nabi Konghucu ketika seorang muridnya bertanya, bagaimana seharusnya kita mensikapi, kita melaksanakan bakti yang benar kepada orang tua. Beliau berkata, saat orang tua masih hidup, bahagiakanlah sesuai dengan li, tata krama, sopan santun, kesusilaan. Ketika orang tua meninggal dunia, berkabunglah sesuai dengan li. Dan yang terakhir, sembahyangilah, peringatilah sesuai dengan li. Itu bagi umat Konghucu. Li atau tata krama itu diwujudkan dengan sembahyang pakai sesaji. Tapi mohon maaf, untuk agama lain mungkin beda caranya. Bersembahyang pada leluhur cukup dalam hati, membayangkan leluhur dan lain sebagainya, itu agama lain. Tapi bagi agama Konghucu yang namanya li, tata krama, sopan santun, kesusilaan, itu harus diwujudkan dalam bentuk apapun. Sehingga ketika kita bersembahyang, kita juga mempergunakan tata krama atau li. Apa contohnya? Ya, mungkin saya pernah beberapa kali di acara ini menyampaikan. Kalau sembahyang kepada altar Tuhan, altar para suci, altar dewa dan dewi, itu dupanya 3 batang. Melambangkan Sanjay, 3 dasar kenyataan. Ada Tuhan, ada bumi, ada manusia. Jadi ketiganya harus harmonis. Tapi ketika kita sembahyang di altar duka, dupanya hanya 2, melambangkan yin dan yang, negatif dan positif, almarhum dan yang masih hidup. Jadi ketika kita sembahyang pada altar King Hoping, dupanya 2 batang. Itu salah satu yang disebut sebagai li atau tata krama atau sopan santun.
sebelum sembahyang di altar arwah umum, maka pimpinan upacara sembahyang dulu ke altar Tuhan, mohon izin, mohon berkat supaya hari ini upacara yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar menggunakan dupa 3 batang. Lalu baru pindah ke altar leluhur, dupanya 2 batang. Dan selesai bersembahyang, kalau di rumah hanya altar leluhur, selesai kita hanya membakar gincua atau uang-uangan dari kertas perak, maka di sembahyang Kinghoping tidak, altarnya besar. Di belakang altar dipasang nama-nama leluhur yang dititipkan untuk ikut didoakan. Saya di Majelis Agama Konghucu Solo, tahun yang lalu tuh lebih dari 600 nama. Sebagian memang anak cucunya masih beragama Konghucu, tapi banyak yang sudah keturunannya tidak beragama Konghucu, tapi mereka masih menghormati leluhurnya, titip nama. Jadi setelah selesai sembahyang, nama-nama tersebut kemudian dimasukkan ke dalam replika kapal dan disempurnakan. Itulah bedanya antara sembahyang Kinghoping dan sembahyang Jitkwekpa. Tapi satu hal yang sama, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh lupa kepada leluhur kita, kepada mereka yang telah tiada. Oleh karena itu, Anda yang berdomisili di Jogja dan sekitarnya, kalau ingin lihat sembahyang Kinghoping hari Senin 7 September besok, mulai jam 11 siang, saya akan memimpin sembahyang Kinghoping di Kelenteng Magelang, kelenteng yang depan alun-alun. Sementara minggunya tanggal 6, saya memimpin acara serupa di Solo. Silakan datang, silakan lihat. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung jian san zai.

Sutresno Budoyo pagi hari ini sembari panjenengan memulai aktivitas, saya akan hadirkan gending soran. Kali ini saya pilihkan gending tukung. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, 4 mahasiswa UMY dari 3 prodi berbeda berhasil meraih pendanaan internasional melalui Be Visionaries The Mercedes-Benz Fellowship. Mereka mengusung proyek bertajuk Rebumi, A Systematic Approach to Repurposing Used Diapers into Organic Fertilizer, The Way Forward in Solving Indonesian Used Diaper Waste. Proyek Rebumi memperoleh pendanaan senilai 3.000 euro untuk mengembangkan metode sistematis dalam mengolah limbah popok sekali pakai menjadi pupuk organik. Inovasi tersebut diarahkan sebagai alternatif mengatasi persoalan sampah popok yang meningkat. Tim Rebumi diketuai Muhammad Periol Jalloh, mahasiswa prodi IPIF UMY. Melalui Rebumi, tim berupaya mengembangkan pendekatan yang memungkinkan limbah tersebut diolah menjadi produk bernilai guna. Semangat proyek Rebumi sejalan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang sebelumnya dipimpin Cahya Wisnu Dibianto di Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping. Beralih ke informasi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal DIY, Hilmi Muhammad mengapresiasi langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meluncurkan pendidikan keskejogjaan atau PKJ. Senator yang akrab disapa Gus Hilmi tersebut menyambut baik langkah strategis ini sebagai upaya memperkuat identitas dan karakter pelajar serta mahasiswa di Yogyakarta. Ia menilai pendidikan keskejogjaan ini krusial untuk menjembatani pendatang dengan kekayaan peradaban di Yogyakarta. Lebih lanjut, ia juga berharap kurikulum pendidikan tersebut memadai dan memberikan ruang luas bagi segenap siswa serta mahasiswa untuk menyelami Yogyakarta lebih dalam, baik dari sisi sejarah, bahasa, tradisi hingga filosofi kehidupan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Seterusnya Budaya Sugeng Enjang. Pagi hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026, pagi hari yang masih agak-agak redup nggih, kepareng kula Semi Prabowo ingkang sowan untuk bertemu dengan panjenengan sedaya bersilaturahmi di Matuk Gadok Perempat RRI Yogyakarta. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tansah pinaringan kabagas warasan, dan hari ini sudah menyusun rencana untuk beraktivitas. Semoga hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pastinya diberikan keberkahan. Seterusnya Budaya, pagi hari saya sudah punya pertanyaan yang sudah saya bagikan ke panjenengan melalui WA begitu nggih, atau juga Anda bisa melihat di statusnya Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, pagi hari ini Seterusnya Budaya kita punya pertanyaan tentang minyak, yaitu minyak goreng. Minyak goreng atau nyimak goreng? Kali ini pertanyaannya adalah 1 liter minyak goreng itu apakah sama dengan 1 liter minyak? Nah, atau begini pertanyaannya. 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kg minyak goreng. Benar atau salah? Cuman itu jawabannya, pilih benar atau salah. 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kg minyak goreng. Benar atau salah? 55-2219 saya buka untuk panjenengan. Sugeng Enjang Matuk Gadok. Oh, terputus nih. Monggo bisa dicoba kembali. 55-2219 Sugeng Enjang Matuk Gadok.
1: Sugeng Enjing Matuk Gadok Mas Semi Prabowo ingkang minulya.
0: Sugeng Enjing Bu, nomor setunggal ya menika iso mruput.
1: Lah kula niku biasane ya ora mruput, kok niki mruput kira kan iki wae.
0: Cucu-cucu mana cucunya?
1: Niki kalis jalan-jalan.
0: Oh gitu, nggih.
1: Ini jalan-jalan Pak D.
0: Apa ya lah adem to ya.
1: Mau cari keringet.
0: Oh ala iya nggih.
1: Biar sehat Pak D Cemi.
0: Amin sehat-sehat selalu.
1: Nggih. Iki jalapan niku salah Mas Semi.
0: Salah.
1: Okay. 1 liter minyak kali 1 kilo toh.
0: Benten.
1: Katanya kalau 1 liter itu cuma 8 on.
0: Oh begitu.
1: Kalau sekilo ya sekilo.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Maten nuwun Mas Sami. Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Dadah Uti sama ingkang waya gansal 55-2219 kita buka lagi. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Sugeng Enjing Mas Semi.
0: Wah, jan get terano Mbak Siti iki.
2: Yes. Bar sarapan piye to?
0: Bar sarapan apa?
2: Dereng iki malah gek medang ora ana kancane.
0: Walah, kok ya jan medang ora ana kancane gek le ngangut dhewe nika wedange.
2: Nggih niku mulo kancanono.
0: Wah. Sehat-sehat Mbak Siti.
2: Alhamdulillah ning rasuk babil Siti Mas.
0: Waduh lah kok ya babil kena debu.
2: Lagi usum apa piye jare?
0: Wah ya ampun usum to, mau usum ki usum duren ngoten lho.
2: Nah, usum penyakit rae nak nggih.
0: Usum langke kok nggih.
2: Mas Emi sehat sekeluarga?
0: Pangestunipun sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Nggih, beda Mas.
0: Beda ya?
2: Nggih.
0: Oh nggih. Jadi jawabannya salah ngaten.
2: Nggih. Monggo ben ayo Pak D, lepet Pak D.
0: Wah iki sih nggih. Sami-sami. Saya dari Bangun Tapan Matur Nuwun. Kita buka kembali tersebut ya. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Nggih.
2: Dalem.
0: Panjenenganipun sehat kondur semanten ugi nggih butuh ijo ge sehat nggih.
2: Alhamdulillah keluarga sehat saya nggih.
0: Panjenenganipun sehat.
2: Iki lagi rawan penyakit batuk pilek.
0: Wah niku jebuk nggih.
2: Mandali,
0: semoga penting jaga kesehatan gitu.
2: Ay, leras. Lebih baik menjaga daripada mengobati.
0: Betul gitu, monggo. Monggo Bu.
2: Nggih, kula badhe nderek jawab kemutan zaman SD na sok paring pirsa persamaan ukuran.
0: Oh nggih.
2: Takaran. Satu arah ada berapa itu, terus 1 kilometer ada berapa arah itu lho.
0: Nggih.
2: Kan ada istilahnya patoan. Nah, maka dari itu saya menjawab sama.
0: Oh sama ngaten nggih. Oh nggih.
2: Berarti 1 liter sama dengan 1 kilogram minyak.
0: Oh, ngaten.
2: Itu nggih. Jawabannya benar.
0: Benar, ngaten nggih.
2: Ngaten nak Sami.
0: Nggih, Bu.
2: Sangat sugeng enjang.
0: Sugeng enjang matur nuwun. Bu Dwijo Nangarang Mojo, terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya sugeng enjang matur gaduh.
3: Sugeng enjang matur gaduh.
0: Wah, menika langsung wonten ing Mendut.
3: Sehat-sehat
0: Mas Abi. Astunipun, semangat nuki nggih. Kondur Pak Arimang mugi sehat.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Rak mboten kademen sesuk kali tindak.
0: Wah, nggih tetep kok nggih.
3: Mboten wong niki awane sumuk kok.
0: Mboten tetep lah. Semua niku nek namung mendel, lah nek numpak
3: lebih nyobe panas iki.
0: Motor nggih sembribit e.
3: Oh, nggih.
0: Dobel-dobel e. Nggih.
3: Kuwi tak melu jawab.
0: Monggo.
3: Niku betul atau salah atau
0: nggih.
3: Aku tak salah.
0: Salah.
3: Nggih. Okay. Nek makis ben Mas Ardi profesor sing nerangke. Nek isa ngerti kula me 1 napa? Liter.
0: Heeh.
3: Nah, niki sama dengan 9,2 sekitar itu.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Dadi sangat on punjul titik.
0: Anget.
3: Anget.
0: On anget. Nanti ana ukuran
3: tekan anget barang
0: ukuran berat kok nganggo anget niku
3: nek nek anget iki regane pira kapas acur ngono
0: nek ra nang Jawa rak mboten to niku
3: nah nggih
0: ana takaran berat kok anget.
3: Oh nggih
0: nggih
3: ngaten Mas Sami
0: nggih sami-sami jadi inget ya tes tersebut ya mbok yo diangeti sekilo anget. Yo no to lho sekilo punjul sithik ya ta anget sugeng enjang matok gadok.
2: Wilujeng enjing matuk gaduh.
0: Wilujeng enjing.
2: Wilujeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, Pak De.
2: Sehat.
0: Kangestunipun mantun ugi nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
2: Kula riyen Mbah Noyo, kula wau ditimbali sinten seru banget ya.
0: Mbak Siti bangun tabah.
2: Oh, nggih, Mbak Pipit.
0: Kok Mbak Pipit? Mbak Siti
2: bakule soto ya nimbali
0: soto. Niki wau sing nimbali Mbak Siti.
2: Angge bangun tapak
0: langge
2: mangke sareng kalih panjenengan
0: nggih pokoke
2: tak ngejak Pak Sakirman kalih Pak Yono Pak Budo
0: dipuncengken
2: nyalahke panjenengan.
0: Oh ngaten nggih
2: ngaten mawon nggih Mas Sami
0: nggih
2: matur nuwun
0: sami-sami Pak De Paimen nggih Pak Sakirman nggih mbok kala-kala niku mlebet piyambak ngoten lho gangsal gangsal kale-kale setunggal songo 552219 Matok Gado selamat pagi.
4: Matok Gado. Selamat pagi Mas Emi.
0: Pagi celep.
4: Betul. Niku kula jawab bisa.
0: Salah.
4: Tapi kula nggih voice note to gitu.
0: Oh, nggih mungkin voice note mboten sah diputer nek pun mlebet telepon kan nggih.
4: Salah sih, kita salah loro, enggak salah.
0: Wah, salah loro mungkin ra lulus.
4: Nggih.
0: Ngaten.
4: Eh, tadi ke bawah.
0: Sami-sami Mbak Glendi wonten ing celep jalan Samas. Kita buka lagi sugeng enjang matuk gaduk.
5: Halo, sugeng enjang matuk gaduk Mas Sami.
0: Sugeng enjang saka jalan Samas mengitan jalan Mitan Paris. Nggih. Sehat-sehat, Bu.
5: Selamat pagi, Mas Emi, keluarga, Uki, pendengar perempat, Mugi tansah pinaringan sehat, sedoyo.
0: Amin, amin, Jis, mantan Uki. Monggo, Bu.
5: Kula tak melu njawab Pak Rimbang Lau, sing pun kulino,
0: Napa?
5: Ngagem minyak goreng. Nggih, kula tak nderek salah kemawon, Mas Emi.
0: Salah kemawon, mekaten. Nggih, mangke
5: penjelasanipun mugi-mugi Mas Aldi sakit melepet.
0: Mekaten nggih.
5: Atur mawon semangat pagi sugeng enjang.
0: Sugeng enjang jalan Paris matur nuwun. Kita buka lagi sugeng enjang matur gaduk.
6: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Wah. Nggih, suwantene kok alit menika Pak Puji.
6: Gedhe suarane.
0: Nah, ngaten iku lho.
6: Terus ta sak iki.
0: Heeh, pun.
6: Lah gaduk kok ya.
0: Nggih.
6: Pun kula tak langsung jawab mawon Mas.
0: Monggo Pak Puji.
6: Jawabe nek kula nggih nek manut aturan riyin zaman sekolah zaman
0: dhisik. Nggih.
6: SD banget zamane itu pertama nek. Kula nggih ngikuti Budi Jo niku wau.
0: Nggih.
6: Betul.
0: Betul ngaten nggih.
6: Nggih.
0: Nggih.
6: Tapi nek cerita saya tapi ana gayong nek 10 gayong yo 1 liter. Nek sakone 10 liter 10 on iku yo 1 kilo.
0: Oh ngaten.
6: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun saking Papun Cegrahe wonten ing Kalasan. Kita buka lagi, selamat pagi Mato Gaduk.
7: Sugeng Injang.
0: Nangan Pak Suwardi, dan sebenarnya Pak Wartos Pak.
7: Alhamdulillah, Suwardi
0: Gaduk. Terima kasih pun saya tugi Pak Suwardi. Monggo Pak Suwardi.
7: Itu tapi Leres mawon
0: ngaten nggih. Sami-sami saking nengen serandaan Pak Suwardi matur nuwun. Sugeng Enjang matu gaduk.
8: Ngesu.
0: Ya, okay.
8: Ketinggal Pak Sipaimen karo Mbak Siti aku.
0: Nomor 10, Mbah Noyo.
8: Dibuncengi.

0: Ah.
1: Nah kita ini seliter ini kami ngulung on.
0: Oh ngaten.
1: Nah sekilo ini ku 10 on.
0: Oh ngaten.
1: Kalau pengertian kulo nih.
0: Ah, ah.
1: Nah liane monggo nih. Neng nak kulo kita salah.
0: Oh ngaten lagi. Terima
1: kasih. Salam sehat. Nama perempat.
0: Gih.
1: Merdeka.
0: Merdeka sih. Sebagai pengguna minyak goreng tiap hari ngaten gih dari Mbah Noyo Mekaten Kalawau. Kita buka lagi seterusnya butuh ya. Barangkali ada yang punya usaha jual minyak juga monggo ya, atau bisa bergabung. Sugeng Enjang Matok Gatok.
2: Sugeng Enjang Matok Gatok Mas Amir Prabowo ingami mulya Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang yu mudha.
2: Nggih.
0: Heeh.
2: Bar blonjo Mas.
0: Bar blonjo napa niki? Bakule sayur.
2: Apa Pak niki
0: wonten
2: sayuran
0: niku wis perlu. Niki rekan sayur murah napa larang napa biasa?
2: Larang.
0: Langge karang ketiga kok nggih.
2: Larang.
0: Langge nek ketiga ya rada kacek, nek umpama rendeng ya rada murah.
2: Iya napa?
0: Nggih.
2: Apa bedane napa?
0: Bedane niku nggen pengairan niku lho.
2: Oh.
0: Ya, men.
2: Terus terus hujan.
0: Oh, ngaten.
2: Tapi kok rasa
0: jaring itu larang. Langge, ngerti niku langge. Lane, lane ngerti niku mungkin tenar abadi bakule perpetan ini kok langge.
2: Langge kok yang boleh nambil
0: kosong. Kosong.
2: Ya kalau lek tak jawab tak sendiri lah.
0: Ge.
2: Kenen.
0: Ge.
2: Kalau tak jawab. Apa ya kita jawab ini?
0: Bener.
2: Salah wae.
0: Salah mawon.
2: Ge. Salah lo ngerti.
0: Ge.
2: Assalamualaikum bener ke mangke matur
0: nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yu mudha wonten ing Brajan Minggir. Sugeng Enjang Matok Gatok.
3: Sugeng Enjang Matok Gatok Mas Semi. Selamat sehat.
0: Pangestunipun Pak Yantos mantun ugi nggih sehat ugi
3: nggih. Salam kene dia wau dijawab kakung wae.
0: Nggih.
3: Sehat tur tu Mas.
0: Oh, nggih sami menika kalian Kota Baru.
3: Nggih, yu mudha. Minggu tak ampiri yuk.
0: Arah mengulon mengidul.
3: Oke, boleh diampiri karo Mas Rian.
0: Niku mungkin.
3: Kalau tak derek jawab Mas Emi.
0: Monggo.
3: Jawabane wong budu yo salah.
0: Salah, ngaten.
3: Nggih, ming ming podole minyak goreng. Niku bener ti mangke sing sing terus Mas Semi niku
0: nggih.
3: Nek kula nderek jawab salah matur nuwun nggih Mas Semi.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Pak Yanto mungkin Kang Senan sih ta tanggal 6. Nanti saking telatah seyegan minggir. Matur nuwun. Kita buka lagi Sugeng Enjang Matok Gatok.
4: Sugeng sama selamat pagi.
0: Pagi. Nggih, menika jalan Godean apa niki menika?
4: Iki saking selatan Pasar Telo.
0: Matur kali sinten menika?
4: Mugiono di Jawa Tawang.
0: Wah, nggih, dangu mboten lebet menika. Nggih to, Pak.
4: Nggih.
0: Sawet tawes menika. Sehat-sehat nggih, Pak nggih.
4: Ini jarang jarang mlebu tapi mendengarkan terus.
0: Weh, ngaten sih, Jawa Tawang menika, Pak Mugiono sih.
4: Sewan kulo anu mawon nggih, salah mawon.
0: Salah mawon. Nggih.
4: Matur nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakidul Pasar Telo, Jotawang, Jotawang. Terus pundi nika meneh? Randu Belang, Salaan gitu. Sugeng Enjang Matok Gatok.
5: Assalamualaikum pagi, Pak Sampurno.
0: Waalaikumsalam, Mbak Anggun.
5: Iya.
0: Apa di kabar?
5: Ya,
0: insya Allah
5: udah agak reda
0: totoknya Kak Sampurno. Oh gitu
5: sih.
0: Kak Sampurno
5: sehat ya.
0: Sehat.
5: Dari jawab ya.
0: Monggo.
5: Jawabannya sama yang ada di WAKD ya salah Kak Sampurno.
0: Gitu.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun. Terima kasih. Satu lagi penelpon, nanti kita beralih ke WA. Selamat pagi Matok Gatok.
6: Selamat pagi Matok Gatok setunggal mali.
0: Setunggal mali. Pak Mariono sehat-sehat.
6: Alhamdulillah bergeng.
0: Bergeng-geng nggih. Monggo.
6: Nggih, kula nyuwun wau supados diampiri niku wau.
0: Nggih.
6: Kula niku ping lor Pasar Gamping kok lor stasiun niku lho.
0: Oh, lor stasiun nggih.
6: Monggo dalem rekos sing pati teng pundi tanggal 6 niku dari Pasar Mati.
0: Nggih.
6: Yumudha mampir dengan kula.
0: Nah, niku nggih, monggo saged kangsen-kangsenan gitu.
6: Nggih, sampun kula salah.
0: Salah ngaten nggih.
6: Matur.

0: Sami-sami, saking kirukun werda Pak Marian wonten ing Mejing Wetan matur nuwun. Sekarang saya akan beralih ke WA guys tersebut ya di 0895 01441066. Pagi hari ini sudah ada berapa yang bergabung? 113 ya, satu persatu akan saya bacakan dari bawah. Dari Bu Sri Sugeng Enjing. Bu Sri, jawabannya adalah absen mawon nggih, matur nuwun. Ada Mas Rianto Pundong juga absen mawon pagi hari ini, terima kasih. Pak, ada Bu Erni Wulananton, jawabannya salah ya. Pak Samijo, salah Mas Mbak Anggun kalau sampun. Pak Sutarno Sugeng Enjing kalau badan jawab salah ya Mas. Bu Ir, salam sehat Mas nggih, matur nuwun. Absen, mawon. Mbak Mulyana Gatirto, jawabannya adalah salah Mas, karena kalau minyak itu 0,8. Jadi ingat waktu sekolah dulu, ngaten nggih. Ada Bu Winarni, jawabannya salah. Ada Bu Im Sugeng Enjing, Bu, jawabannya adalah salah Mas, itu tidak sama. Pak Agus Prastowo, jawabannya salah. Ada Pak Untung Raharjo, jawabannya adalah salah. Pak Barno ditempel, salah ya Mas. Ada Bu Yuliana Widiyati Sugeng Enjing, jawabannya salah Mas. Tahu saya satu liternya itu 5 gayung, boso Jawa. Iya, masih ada takaran gayung lah. Sekarang itu sudah jarang ya kita ya. Mas Pri wonten ing Pelayan, jadi kelingan dulu kalau beli minyak tanah ya, tuku rong gayung mawon lek. Mas Pri di Pelayan, tidak benar Mas alias salah, itu ada selisihnya. Mas Adi Gamelan jawabannya salah. Ada Bumuki wonten ing Kasihan, salah Mas niku. Ada Mbah Noyo kalau wau sampun. Ada Pak Abasar Jiman di Matugesmo, jawabannya salah. Ada Pak Frans Sugeng Enjing wonten ing Wonosari, tidak benar alias salah. Ada Bu Sugiyarti, pagi Mas Emi, jawabannya salah nggih. Kemudian ada Bu Sri Sugiyarti, jawabannya adalah tidak sama satuan beratnya Mas, tapi sama jenisnya yaitu minyak pun. Matur mawon, matur nuwun. Oh Mas Sugeng Enjing, waduh pelajaran SR ya Mas, rada-rada lali ya kula. Jawabnya manut. Oh nggih pun, wis penak pokoke manut niku. Ela elu. Pak Tukiman jawabannya salah. Ada Pak Bambang Eko, jawabannya adalah salah Mas. Bu Wiwit Sugeng Enjing, Bu, saya mau jawab ya Mas, jawabannya adalah sak ngertos kula 1 liter menika namung 8 on Mas. Oh ngaten nggih, dadi jawabannya salah. Bu Salama Sugeng Enjing, jawabannya adalah salah. Ada Bu Mamik Disewon, jawabannya salah. Ada Pak Mahdi Priani, betul. Balan Tambak Bantul, jawabannya benar Mas, biasanya ora kebak Mas. Oh ngaten nggih. Pripun menika? Jawabnya benar, biasanya ora kebak. Oh nggih. Bu Azumi jawabannya salah. Ada Pak Dipamen kalau wau sampun. Ada Pak Min Surakno jawabannya salah. Ada Bu Widianisi salah. Ada Bu Darmini betul. Mas Teo Magelang jawabannya tidak Mas, tidak sama ya toh. Pak Sunu Basuki jawabannya benar Mas. Ada Pak Kasiono wonten ing Bolawen, monggo.
1: Matuk gatuk Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
1: Kula Pak Kasiono Bolawen Tlogadi badhe ngaturaken jawaban. Miturut kula menika salah.
0: Ngaten.
1: Mas Semi Prabowo, mekaten Sugeng Enjing, matur nuwun berkah dalem.
0: Nggih, berkah dalem matur nuwun Pak Kasiono. Pak Gading jawabannya salah. Kemudian ada Mas Pendi di Patok, jawabannya juga salah. Buwit wonten ing Surabaya Sugeng Enjing, Sugeng Makarya nggih Mas, jawaban kula adalah salah pun. Kula dereng nate nimbang nggih Mas, membuktikan belum pernah wae ini kedah dipun buktiaken, Bu nggih. Kajengen mantep. Bu Warini wonten ing Semanu Sugeng Enjing, Bu, derek jawab menika nggih mboten sami jawabannya pun, penting kula nderek gabung matur nuwun, saya selalu nggih Bu Warini. Bu Sumariati Sugeng Enjing jawab bantuk gaduk, jawabannya salah. Ada Bu Farani Suparjila Sugeng Enjing matuk gethuk, jawabannya salah nggih Mas pun, ngaten mawon matur nuwun. Ada Bu Hana wonten ing Bren Kidul, jawabannya adalah salah. Ada Bu Mbah Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing, Mbah Mus, jawabannya kadosipun salah Mas. Niku pun niku mawon nggih, salam sehat matur nuwun. Ada Pak Tejo jawabannya salah. Mami Sartika, Mami monggo.
2: Halo Mas Semi Prabowo.
0: Halo.
2: Bagus nggih. Mami Sartika masuk.
0: Nggih.
2: Salam kasih sayang dulu nggih.
0: Gye.
2: Buat semua saja. Muah muah muah muah. penyiare sehat.
0: Sehut.
2: Pendengare warungnya sehat.
0: Nggih.
2: Sehat malan dong, kabar dibaik.
0: Kabar dibaik.
2: Lancur. Dah, Pak Ikon jawab.
0: Nggih.
2: Niku sak liter niku padha kalih anu mboten padha kalih sak kilogram.
0: Oh, ngaten.
2: Mboten sami, Mas.
0: Mboten sami.
2: Mboten kemawon nggih, salam saking anak kula Brahmanti lah. Kali Mbak Eni Bintati. Matur nuwun wong bagus.
0: Terima kasih kembali Mami Sartika sudah bergabung. Ada Mbak Yani wonten ing Bangka saka Nginjing. Jawaban kula salah di Mas. Nggih, matur nuwun. Pak Damaske saka Nginjing, Pak Guru, jawabannya mboten leres menika alias salah. Ada Pak Wiana jawabannya salah, ada Pak Kelik wonten jajaran kidul. Kula nderek jawab, nggih salah niku Mas. Ada Pak Zainal wonten ing Sragen. Gemolong Sragen wangsulane kula Mas. Niku njo beda to ya nek tuku beras sekilo karo seliter kae lebih mahal sekilo jare istri kula. Dadi lebih berat sekilo. Oh, ngaten nggih, matur nuwun. Pak Mariono wonten ing minggir Sleman suka nginjing, wonten yang klepung nggih menika jawabannya salah. Ada Kang Min jojoran monggo.
3: Kula nuwun Mas Sami.
0: Monggo.
3: Kula Kang Min saking jojoran kula nrewi dadi pajangan.
0: Nggih.
3: Ngaturi kasugengan nggih Mas nggih. Mugi kita tancah penyaringan kesehatan.
0: Amin amin.
3: Lan rezeki ingkang lancar. Miturut kula jawaban menika kok jawaban wae. Kula milih ingkang salah Mas.
0: Salah ngaten.
3: Nggih.
0: Terima kasih kembali Pak Joko Kadilopo suka ngene jawabannya salah. Ada Purus Hati wonten ing tempel salah Om. Ada Bu Eni di Taman Tirta jawabannya salah. Ada Lekman suka ngejeng Lekman jawabannya leres. Ada Bu Wati jawabannya salah. Ada Bu Widiyati suka ngejeng atau gak ada Mas jawaban kulo salah nggih. Salam budaya. Pak Suparjiono jawabannya salah. Ada Bu Sarmiatun wontening Kulon Progo salah Mas nggih, matur nuwun. Ada Mbak Giman jawabannya benar. Ada Bu Atun suka ngejeng jawabannya adalah matuk gaduh jalan Trisik mau jawab. Sama Mas. Oh nggih, ngaten nggih. Pak Jumangkir Jelandir saka Nginjing jawabannya adalah salah Pak Guru. Nggih, ada Bu Suswi jawabannya benar, ada Bu Dewi Budia saka Nginjing jawabannya benar. Pak Bardani Mogiri salah ya Mas, ada Mas Klawer Godian monggo.
4: Nginjing Mas Emi.
0: Nginjing.
4: Kulo jawabé salah.
0: Salah.
4: Tunggal liter kali setunggal kilo niku benten.
0: Nah,
4: setunggal liter niku wonten sing 20.000, 21.000 emosi muri hargane.
0: Nggih.
4: Niki le tombol rapot kapan Mas Emi?
0: Waduh.
4: Muridipun do ngarap soal terus ning dereng tombol rapot.
0: Waduh.
4: Salam sehat Mas Emi, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Lajeng tombol rapot pripun niku sing remedi nggih to kata sing salah mengke. Bijine dereng mencukupi, jadi harus remedi Mas Kelawar nggih. Bu Titin wonten ing Gresikan jawabannya salah. Ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan dereng jawab ingkang bener. Mbak Kakung salah ya Mas, engko jelas. Iya, ada Pak Agung Sutrisno sugeng enjing kula dereng jawab menika salah Mas pun. Matuk gathuk ngguyu ratuku jajan ngebon. Wah, lah niki wis diapali karo bakule gitu. Ada Bu Titin wonten ing Jamegatan sugeng enjing jawabannya bener. Ada Mbak Ije monggo voice note.
5: Halo Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
5: Nggih. Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
5: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek absen.
0: Monggo.
5: Kalau minyak goreng itu 1 liter itu sama dengan 1 kilo minyak goreng apa tidak?
0: Nggih.
5: Itu tidak, Mas.
0: Tidak.
5: Benar.
0: Ngaten.
5: Matur nuwun wekdalipun Mbah Ijem jawab ngoten niku nggih.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbah Ijem, matur nuwun sih tansah pinaringan sehat pun. Ini kita jeda dulu nggih tersebut ya, nanti kita akan buka lagi teleponnya dan juga membaca yang bergabung di WA. Kita ke lagu dulu, sudah saya siapkan untuk Anda tembang dari Dik Woro Widowati. Nona Jelita tansah nyawiji wonten ing Perempat Era Ringai Jakarta.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 83 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madokado Perempat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka kembali telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda Sutrisno Budaya. Ini berkaitan dengan kebutuhan air, begitu nggih, berkaitan dengan musim kemarau di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti diberitakan di rri.co.id bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul ini mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM per Sabtu September 2026. Nah, saat ini akses bantuan tak terduga atau BTT masih menunggu review dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arif Prasetyo ini mengatakan bahwa persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air ini diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan. Jadi dari perhitungan ini menurutnya BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih, dan pengajuan ini telah melalui proses review bersama dengan Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut. Nah, upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul begitu nggih untuk memenuhi permintaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali 552219 tersebut yo, pertanyaannya masih sama. 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kg minyak goreng. Benar atau salah? Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Saking brosot Pak Mujiono, sehat-sehat.
1: Sering podo kula niku tak itung. Heeh. Sejak gangsal Mas.
0: Nggih napa?
1: Nggih Mujiono, sing kangge Mujiono. Mboten sing kudu masrapar.
0: Aing mboten menapa.
1: Berarti kasih seneng.
0: Lah nggih wong niku nama itu adalah doa. Paestu nipun sih semanten ugi kondur Pak Mujiono.
1: Nipun nyetah.
0: Nggih, weh pun ngeteh. Nggih.
1: Wingi bedak telo pertik.
0: Weh. Mabluk. Cocok kita kemebul niku nek bar dientas. Monggo.
1: Salah, nggih salah Mas Emi.
0: Salah nggih. Sami-sami suka nginjang Pak Mujiono sih wonten ing Brosot Kulon Proge. 552219 suka nginjing. Halo.
2: Halo suka nginjing Matogato.
0: Suka nginjing wates Mas Aldi, sehat-sehat Mas Aldi.
2: Alhamdulillah semakin dikirim Mas. Selalu bersama keluarga dan semua.
0: Makaten nggih.
2: Ya selalu singkat ya. Ya salah, karena satu liter minyak goreng itu cuma 0,92 kilogram.
0: Oh, ngaten, nggih.
2: Dengan masa jenis itu. Jadi, Budi Jawao kok ini, oh, ngendiko sama dengan seperti waktu sekolahnya itu dulu. Tidak, karena kalau air sih bisa. Sama gitu, karena beda antara air dan minyak goreng itu berhubungan dengan masa jenis ilmu fisika, Mas Emi.
0: Oh, ngaten, nggih. Sami-sami menika wau saking Mas Aldi wonten ing wates kulon Proge. Sugeng Enjang Madogado.
3: Iso Madogado Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng esuk. Saking pengasing. Sehat-sehat Mbah Man.
3: Ya alhamdulillah sehat. Benar sehat ya Mas Emi Prabowo. Pun
0: nggih sehat ugi. Monggo Mbah Man.
3: Sehat. Heeh. Kula tak melu jawab. Nopo. Ning kula ora arep nerangke wong kula ora mangan pojok sekolah tidak teko. Ya pamit nek kula njawabe pemikiran wis salah ya Mas.
0: Salah ngaten nggih. Heeh.
3: Tetep boten sami niku.
0: Boten sami.
3: Matur mawon dhuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Aman wonten pangasih matur nuwun. Sugeng Enjang Madogado.
4: Sugeng Enjang Madogado Mas Emi Prabu. Nggih,
0: sehat-sehat Bu Sriwi.
4: Nggih, pangestunipun pundi Mas Emi?
0: Pangestunipun sehat ugi, Bu.
4: Nggih, badhe nderek jawab.
0: Monggo, Bu.
4: jawaban kula salah alias tidak benar.
0: Salah alias tidak benar. Nggih.
4: Matur nuwun, Mas Temi.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng Enjang Bu sehat-sehat selalu. Nggih, satu penelpon terakhir di 552219. Siapakah yang beruntung? Sugeng Enjang Mato Gado.
5: Yang beruntung saya, Mas.
0: Eh, silakan ambil sendiri hadiahnya di ya. Etalase depan.
5: Ya. Sekarang buka cabang di Jalan Kaliurang kilometer 8,8. Mas.
0: Kilometer 8 menika Gentan.
5: Nggih, sak kidul Gentan, Mas.
0: Oh, kidul Gentan. Nggih.
5: Jenengan apal jalan-jalan ya, Mas.
0: Ah, kula niku kernet suwe kok niku. Nggih, riyen baker.
5: Tenak tukang beca.
0: Lha nek tukang beca ten jakal ya repot to. Jenengan niku sembrono.
5: Ah, nek sekolah lah ya ngendron.
0: Le munggah nek terus saka kentungan kula nyodogake pakem ah pripun.
5: Bang, nggih betek salah mawon, Mas.
0: Salah mawon?
5: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Kumbo Karno. Lah iya nek beca saka kentungan ya tahu terus jaluk konter kene Gentan ya repot ya. Matur nuwun Kiki Mbok Karno, penelpon terakhir untuk kesempatan Matur Gado kali ini, dan sekarang saya akan bacakan yang bergabung di WA guys tersebut ya supaya nanti semuanya bisa terbaca. Dari Bu Cindy jawabannya salah, ada Pak Arif juga salah, ada Bu Sutini suka nginjeng Bu, jawabannya adalah lepat Mas Niko, nggih lepat. Pak Untung jawabannya benar, Taman Siswa nggih menika Mbak Ima, monggo voice note.
6: Tidak sama Mas.
0: Tidak sama.
6: Nggih. Salam budaya.
0: Salam budaya lestari budayaku. Dari Tunggul Timur Semanu, pinanggih kalian Bu Supriyati, monggo Bu.
7: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula badhe jawab, 1 liter minyak sama dengan 1 kilo minyak. Benar atau salah? Salah menika Mas.
0: Benten
7: 1 kilo kali 1 liter menika benten. Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih, Gusti yang berkahi matur nuwun. Si ada Bucu Merah menika mengirimkan voice note monggo.
8: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Sugeng Enjang.
8: Sugeng Mato Gato.
0: Nggih.
8: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti Picetun Nanetra Wisma Pusat Jambang Utapan.
0: Nggih.
8: Kula badhe nderek jawab salah ngoten lho Mas.
0: Salah.
8: Niki kintun kagem rencana-rencana niku sami mirengaken Matok Gadok lho Mas.
0: Oh ngaten.
8: Ngoten kemang nggih Mas.
0: Nggih. Sami-sami. Ada Mbak Glendi wonten ing Celep kala wau sampun. Ada Utidia di Tembangan Sugeng Enjing, jawabannya adalah oh, salam sehat mawon, jawabannya salah. Ada Pak Tupar menika monggo.
9: Sugeng Enjing Matok Gadok.
0: Sugeng Enjing
9: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
9: Tak derek jawab Mas.
0: Nggih.
9: Jawaban kula salah Mas. Soale nek rumangsa kula
0: nggih
9: antara 1 kilo karo seliter kuwi abot sing sekilo ya Mas.
0: Abot sing sekilo nggih.
9: Ngoten niku Mas.
0: Oh, nggih.
9: Nek seliter kan botolnya terbatas. Ngoten niku nggih Mas Semi niki rada watuk niki Mas Semi niki istiwarga senden sami nyetel.
0: Matur nuwun. Warga senden matur nuwun Mas Pak Tupan kita sampeyan ringan sehat. Bu Pipi jawabannya adalah salah ya Mas, ada Bu Jumirah Sugeng Enjing jawabannya adalah salah ya Mas, ada KMT Projono Lusodo jawabannya salah Mas, tapi sama-sama minyak. Oh nggih, Mbak Wapi di Muntilan Sugeng Enjing jawabannya salah. Pak Sunaryana di Muntilan salah, ada Bu Ati Sulistyo jawabannya salah. Pak Untung wonten ing sami galuh bener ya Mas, ada Sugeng Enjing dari Pak Wit wonten ing Pati jawabannya salah. Ada Bu Partina wonten ing Delingo Sugeng Enjing jawabannya adalah salah ya Mas, ada Pak Cahyadi di Gunung Kidul nderek sing salah mawon kula. Bu Ningsi wonten ing Wonosari salah, ada Bu Esti wonten yang keluar blok salah, ada Mbah Sariti wonten yang puton nggih. Sugeng Enjing Mas Sariti sehat-sehat nggih. Wah jan dangu puton pinanggih menika jawabannya sama. Loh kok sama? Salah atau benar jawabannya sama, berarti benar nggih. Matur nuwun. Ada Pak Tulus wonten ing Borobudur Sugeng Enjing salah Mas, tunggal kilo menika 1,2 liter. Oh ngaten, kalau 1 liter itu 0,8 kilogram. Oh nggih, matur nuwun Pak Tulus Mbudur, sehat-sehat selalu. Pak Supoyo ngepit monggo.
10: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
10: Gado.
0: Nggih.
10: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
10: Salam sehat nggih Mas, salam sejahtera lan rejeki wonten ing panjenengan. jawaban kula salah mawon Mas Semi. Lepat nyun pangapunten dene mlawi terus matur nuwun.
0: Sami-sami.
10: Seneng atine.
0: Tetep guwes.
10: Guyu ora tuku, keplok ora tombo, bahagia. Tetep guwes nggih Mas Semi.
0: Nggih.
10: Matur nuwun sugeng nindakaken siaran pro sekawan Ngayojo Karto.
0: Pak Supoyo matur nuwun sih tansah pinaringan sehat. Ada Pak Sutarso di Gamping jawabannya salah Bu Hartini wontene salah. Mas kula ndereng jawab ingkang leres. Pak FX Wondo wonten ing Kalasan. Pagi Mas ndereng jawab salah nggih Mas wong liter kok padha rugi lho. Ya beda wong nggih. Pak Sunarko di Kota Magelang jawabannya salah Pak Zari wonten ing Mantingan. Monggo.
11: Sugeng enjang matur.
0: Sugeng enjang. Nggih.
11: Kulo Bapak Azari Mandingan di Derek Gabung.
0: Nggih.
11: Jawaban kulo salah ngaten kemawon.
0: Mekaten nggih.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Namin sugeng enjing. Jawabannya adalah salah. Nggih, Gusti yang berkahi nggih Bu. Ada Mbak Muti wonten ing ngriki mulya. Ya monggo voice note.
12: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang.
12: Sugeng enjang matur. Aduh.
0: Nggih.
12: Mbak Muti, lekudi kirim mulya Banggang Gunung Kidul Derek. Oh, mangane bagya wontenipun ati cara matuk kado enjang punika.
0: Nggih.
12: Kita tansah sami manggih rahayu tentrem dening sambi kula.
0: Nggih.
12: Kebareng kula nderek ngregengaken wonten ing ati cara matuk kado wontenipun pitakenan ngajeng. Nun nggih. Setunggal kilo utawi setunggal liter minyak.
0: Nggih.
12: Sami kalian setunggal kilogram. Kulo jawab leres.
0: Leres.
12: Leres.
0: Nggih.
12: Ingkang ateges mboten luput.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Muti ngirim mulya panggang gitu. Memang kula kinten ngirim mulya kulon proga. Nggih, sesen Mbak Muti ada Pak Suwardono Raharjo. Salah Mas karena minyak hitungannya bukan 1 kg tapi 1 liter nggih. Oh, Pak Kasim Bang Rejo sugeng ini jawabannya salah ada Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya adalah salah. Bu Wagi wonten ing Gunung Kidul kulon dari ingkang salah nggih Mas. Pak Heri Semanu jawabannya benar. Pak Abrori monggo kinten voice note.
13: Sugeng enjang matuk.
0: Sugeng enjang.
13: Nggih. Ade, nene jawab.
0: Monggo.
13: Saking Pak Abroli. Pandi piketun menika wis mau sadha bangun tapan.
0: Nggih.
13: Jawabanipun salah Mas.
0: Salah.
13: Itu takeran.
0: Oh, beda takeran nggih.
13: Nek padha ya kebetulan wong wong niku takeran nek kilon niku timbangan.
0: Betul. Oh, ngaten nggih takeran karo timbangan nggih. Pak Mursidi wontene Sleman jawabannya adalah salah ada Bu Sakinem sugeng enjing. Jawabannya adalah salah nggih Mas ada Bu Yanwasi dereng jawab ingkang salah mawon ada Ki Prawar wonten ing Rongkop. Salam karayan nggih Mas mboten leres menika ada Mbak Gita wontene Semana sugeng enjing matur gadun dereng jawab ingkang salah Pak Bambang Sutarno sugeng enjing jawabannya baru bangun nih Mas jawaban kula salah nggih. Bu Minarti ding luar Magelang derek jawab nggih Mas kula jawabannya ingkang salah ada Mbak Bejo salah Mas kalau benar jenisnya tidak sama nggih. Pak Toyo ding luar jawabannya salah ada Bu Atun jawabannya salah nggih Mas Semi. Bu Wati sugeng enjing Bu derek jawab ingkang salah mawon matur nuwun. Bu Uti di Sleman jawabannya salah. Bu Mas Riah wonten ing Karangpilang Surabaya menika cuaca cerah Mas jawabannya pun ingkang salah matur nuwun. Ada Pak Indra Sutapa sugeng enjing jawabannya salah ada Pak Eko Mulyono jawabannya salah ya Mas Bro. Ada Mas Enget manut penyari wae poke los. Ya Pak R Sigit Panjatan jawabannya salah. Pak Enggar betul Mas ada Bu Cindy jawabannya oh salah Mas jawaban kula nggih Pak Supatno wonten ing Wedi. Jawabannya bener. Kemudian Nini Dewi sugeng enjing. Salah Mas nanging kula njedereng nate mbuktekaken nggih namung ilmu pangiroiro. Wah niki nggih. Panci dan perompat menika matuk gatuk menika mengandalkan ngilmu pangiroiro ya toh. Bu Purwanti jawabannya salah ada Bu Suryatmi sugeng enjing. Nggih menika jawaban kula ingkang oh absen mawon sih matur nuwun tansah nyaringan sehat. Dari Wirabrajan Pak Tulano jawabannya salah ada Mbak Kirna wonten ing Berbah menika mengirimkan voice note coba yang mana menika ada dua ya coba yang belakang. Monggo.
10: Sugeng enjing Mas Semi.
0: Sugeng enjing.
10: Iki Mbak Kirna
0: tamu
10: mboten mlebet.
0: Kenging menapa?
10: Absen iki kula tak
14: Melun jawab. Salah mawon ngoten.
0: Salah mawon. Nggih.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Kirna wonten ing Brebes. Sutresna budaya bilih setunggal kilogram minyak goreng gitu. Niki minyak goreng lho nggih. Menika ternyata ya to, ternyata itu tidak sama begitu nggih. Jadi 1 liter minyak goreng itu kalau kemudian dikonversikan ke liter itu tidak sama begitu nggih. Jawabannya yang pasti itu karena itu berkaitan dengan massa atau berat jenis dari jenis minyak goreng tersebut. Nah, dari beberapa referensi yang kami dapatkan, kalau untuk air, nah air itu nanti akan sama, tapi kalau untuk minyak goreng itu berbeda karena minyak goreng itu lebih ringan daripada air, sehingga 1 liter minyak goreng itu ternyata kalau dikonversi ke kilogram itu tidak sampai 1 kilogram begitu nggih. Ada yang mengatakan 0,9 sekian, ada yang mengatakan 0,8 begitu nggih. Nah, kalau itu memang harus dicek di badan meteorologi ya, bukan meteorologi tapi meteorologi yang biasa tukang timbang itu loh ya. Nggih, begitu tersebut ya. Jadi kesimpulannya adalah jawabannya salah karena 1 kg minyak goreng tidak sama dengan 1 liter minyak goreng. 1 liter minyak goreng itu beratnya hanya sekitar 0,9 atau 0,92 kilogram. Begitu nggih tersebut ya. Bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan timbang menimbang, ukur pengukur dan taker menaker. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok yang akan datang. Yang pasti benar salah tidak masalah, yang penting bisa saling menyapa, saling silaturahmi dan saling mendoakan. Terima kasih Sugeng Ijin dan Sugeng Makaryo.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi, menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Saudara Senang Budaya, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo. Informasi